Negeri FM ingat sampai bila-bila pada ucapkan selamat pagi kepada Kak Zu yang memandu sekarang ini. Ingin ke destinasi, katanya nak ke Paroi. Tadi memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Okay, selamat pagi kepada Reza, Sheila, Alia, Nur Ain. Dan ramai lagi, ada Amelia, May, dan ramai lagi kawan-kawan dalam live sekarang ni. Terima kasih banyak kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Saya Fahad Nasri menemani anda seawal 6 pagi tadi sampai pukul 10 pagi nanti. Sekarang dah berada di jam yang ketiga untuk anda semua. Seperti biasa, pendengar-pendengar semua kan, kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An, boleh terus WhatsApp Pandi Konti di talian 012-603-0603. Dan Pak An nak bacakan lagi sekali untuk info cuaca kan, di sekitar Negeri Sembilan hari ini. Di Negeri Sembilan pagi diramalkan hujan lebat di beberapa tempat di kawasan pendalaman, manakala petang diikuti sama juga hujan lebat di beberapa tempat di kawasan pendalaman, dan malam dikatanya mendung. Ini adalah info cuaca menerusi Met Malaysia. Jadi kepada anda semua, ramallah anda punya perjalanan sebaik mungkin, okey, rancang sebaik mungkin anda punya perjalanan. Semoga anda semua sama sampai ke destinasi, pandu cermat, jiwa selamat, okey. Mana yang nak keluar rumah tu, pastikan rumah anda dalam keadaan yang baik sebelum ditinggalkan. Pintu kunci, tingkap tutup. Lepas tu apa lagi ya? Apa lagi? Swiss yang tak digunakan pun tutup, okey. Kalau ada haiwan peliharaan, pastikan berada di tempat yang selamat. Kalau takut si Toyen tu mengayau, kurung dalam rumah. Okey, jadi jangan lupa juga untuk mengambil sarapan pagi anda. Okey, mana ada gastrik, pastikan PK, berjaga-jaga, sebab takut tiba-tiba sakit perut nanti kan. Dah satu masalah, kita kerja banyak ni kan. Ada yang kata air jangan lupa tutup. Ada yang kata sediakan payung sebelum hujan. Dan kata Kak Azul dalam live ni, traffic slow dari Pilah ke Ulu Bendul. Terima kasih atas info trafiknya. Jadi kepada anda berada di kawasan dari Kuala Pilah ke Ulu Bendul tu, banyak-banyakkan bersabar, senyum-senyum selalu, nak happy macam biasa. Dengan apa? Dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang baru tune Negeri FM. Terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Saya Farhan Hasri menemani anda daripada seawal 6 pagi tadi sampailah sekarang ni 8.31 minit pagi sehingga pukul 10 pagi nanti Pa'an bersama anda semua. Okey, alhamdulillah jadi pendengar semua, jangan lupa untuk download RTM Click di telefon pintar anda sebab betul-betul percuma. Dekat sana boleh dengar Negeri FM secara online di talian. Senang saja, boleh download di Apple App Store dan juga di Play Store. Ha, mudah saja kan, download RTM Click. Dekat sana ada 34 stesen yang bersiaran secara langsung, jadi pilihlah Negeri FM kan, betul kan. Dan juga jangan lupa untuk follow kami di media sosial Negeri FM Official, di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Alright, dan yang dengar kita sekarang ini ada 3 gelombang utama iaitu 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Cuaca di sekitar Piaran Tengku Muhammad iaitu di Rantau Seremban Negeri Sembilan, alhamdulillah nampak cantik, terang menerang kan. Jadi yang berada di kawasan-kawasan berdekatan, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Tahu, pastikan sebelum keluar rumah, tengok dulu periksa tayar okey ke tak, lampu brek menyala ke tidak, minyak cukup ke tak kan. Semoga semuanya baik-baik aja. InsyaAllah. Okey, teruskan lain bahan sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, pendengar semua, sebentar lagi pukul 9 pagi seperti biasa kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi dan selepas itu boleh sambung balik bersama Syafah Nasri dalam Radar Pagi untuk jam yang terakhir. Jangan ke mana-mana, teruskan layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jet setter. Go getter.

0: Manulah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tu kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa lagi?
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan orde baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah, dan kita nampak komitmen daripada semua parti komponen, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Yalah. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Lee Chiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Lee Chiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan sahaja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus No. Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Ensteg. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takro lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefei Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Radio FM kan. Terima kasih kerana masih lagi bertemankan saya Fanasi daripada seawal 6 pagi tadi sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, sekarang adalah jam terakhir pada bersama anda semua. Seperti biasa untuk last lap last corner ini ya. Minta pendengar semua boleh hantar ucapan dedikasi, info cuaca ataupun info trafik di WhatsApp Konti Pak An di talian 0126030603. Itu dia kan. Jadi mana memandu sekarang dan tadi memandu, semoga sama sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa selamat, ciri-ciri selalu kekal positif, sentiasa bersangka baik dengan aturannya. InsyaAllah Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia Irwan Syah, pencerita wanita menghiburkan anda pada jam 9.30 minit pagi. Baiklah, assalamualaikum kepada semua sekali yang baru join live TikTok. Terima kasih banyak kerana memilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Baiklah, pagi ini ada hantar pantun seperti biasa Abang Bintang 7 kita. Bunyinya macam ni: hidangan tersedia di atas meja, berisi air di cawan tembaga. Jangan lupa mengisi perutnya supaya badan sentiasa bertenaga. Itu dia, terima kasih Abang Bintang 7 atas pantun. Pak Anak beli pantun dia. Okey, dengar pantun pula. Gunung Ansi sudah didaki, pulang berdua memasang luka, berpagi-pagi mencari rezeki, tak lupa doa memohon berkah. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Negeri FM dengan sampai bila-bila. Itu dengan semua nampak gaya kita dah berada di hujung radar pagi. Terima kasih kepada semua sekali teman Pa'an seawal 6 pagi tadi sampai Pa'an selesai kerja. Okey? Macam mana pun selepas ini Pa'an akan serahkan kepada santai. Negeri FM akan menemani anda daripada jam 10 pagi sampai 2 petang. Jaga diri semua. Jaga keluarga. Jaga sama kita. Salam Jumaat. Assalamualaikum semua. Bobo.

0: Ah,
1: jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngabarkan boring.

0: Eh, Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
2: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
1: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
2: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
1: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kok dengar pun tidak lagi. Tahu ngabarkan boring.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila sampailah masanya untuk Sally ambil tugas daripada Radar Pagi tadi bersama dengan Pak An. Baiklah, hari ini hari Jumaat 25 September 2026 bersama An 13 Rabiul Akhir 1448. Apa khabar semua? Terima kasih Sally ucapkan kerana terus setia mendengarkan kami di Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Sally akan temankan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Terus dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Oh, pagi ni kan Sally nak buka cerita tentang wanita. Kenapa wanita suka simpan barang lama-lama eh? Hari ni ada satu persoalan ni yang mungkin ramai wanita tersenyum. Kenapa wanita suka simpan barang lama-lama ni eh? Baju yang dah bertahun-tahun tak pakai simpan. Beg lama simpan. Kotak telefon pun disimpan. Kenapa agak-agaknya kadang-kadang dia kata sayang nak buang, kadang-kadang benda tu adalah satu sentimental value yang mungkin susah untuk kita lupakan. Mungkin ada pemberian daripada yang tersayang, mana tahu kan. Okey, sebelum Sally nak teruskan lagi dengan topik ini, baiklah kita dengarkan dulu lagu daripada Ara Johari dengan lagunya Paku. Terus dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila pagi ini bertemankan Sally sehingga pukul 2 petang nanti dalam segmen santai. Baiklah, Sally nak sambung balik cerita mengenai wanita yang suka simpan barang lama-lama ni kan. Kadang-kadang ada cerita dan kenangan di sebalik disimpan barang tu kan. Contoh, dia ada selai baju. Dari segi kita ni, baju tu dah lama dah, warna pun dah pudar, dah tak muat. Tapi bagi dia, ini adalah baju masa pergi honeymoon dulu. Ha, kisahnya kan. Orang kata ada baju tu walaupun dah tak muat, sebenarnya ada cerita di sebaliknya. Dia kata boleh mengimbau dia, mungkin dia teringat zaman dulu-dulu pergi honeymoon kan. Tak boleh nak terus buang. Beg lama pula mungkin ada yang dibeli menggunakan gaji pertama. Sentimental value tu kan. Surat atau kad lama mungkin daripada seseorang yang sangat bermakna dalam hidup dia. Tapi ada lagi satu kategori barang yang disimpan sebab mana tahu barang tu boleh guna balik. Itulah dia orang perempuan kan. Klasik katanya. Mungkin sebenarnya wanita bukan saja suka menyimpan barang lama. Cuma wanita ni kadang-kadang lebih pandai mencari alasan untuk setiap barang yang disimpan tu. Dan menariknya ada juga barang yang disimpan bertahun-tahun sampai satu hari kita buka semula. Kita tersenyum tengok barang tu kan, sebab barang itu membawa 1001 kenangan bagi dia. Baiklah, terus setia bersama kami. Dengarkan lagu Umbrella, Bukalah Hatimu, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, tadi kita dah bercerita tentang wanita kenapa suka simpan barang lama-lama kan? Ceritanya ada sentimental value. Orang kata adalah orang kata kenangan-kenangan yang terindah. Kadang-kadang mak-mak kita, kakak-kakak kita kan, walaupun bukan kata baju, pakaian, beg ke apa, kadang-kadang bekas makanan tu pun, orang kata yang tupperware tu pun, dia simpan juga ya. Dia simpan, kata manalah tahu nak guna esok-esok. Tapi sehari makin sehari makin sehari dah bertimbun. Jadi Selina pesan lah pada kakak-kakak, kan mak-mak kita ni yang suka simpan barang-barang lama ni, janganlah pula dah simpan barang lama ni dah sampai tak boleh nak jalan, tertutup jalan, penuh barang kat dalam rumah tu. Biarlah simpan kenangan, tak apa, jangan simpan barang lama-lama. Terus mendengarkan Negeri FM. Okey, baiklah. Untuk kemuncak bintang kecil. Jangan lupa sokong kepada adik Aryan kita yang mewakili Negeri Sembilan pada malam ini di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Sudah melalui siaran langsung di TV2 pada pukul 9 malam nanti. Seramai 6 orang yang akan bertanding pada malam ini yang mewakili negeri wilayah persekutuan, Sofia Adelia daripada Sabah, Kristina daripada Kedah, Reza daripada Pulau Pinang, Melissa Rose daripada Sarawak, Ariana dan daripada Negeri Sembilan, Adi Aryan. Jangan lupa untuk menyokong kita punya peserta kemuncak bintang kecil 2026 pada malam ini pukul 9 malam di TV2. Baiklah, terus beribu mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kembali lagi dalam segmen santai pada pukul 2 petang nanti sehingga pukul 2 petang nanti. Sekarang dah masuk pukul 11.3 minit pagi. Sedar tak sedar dah masuk jam yang kedua. Jadi jam yang kedua ni masih ramai menanti-nanti. Apakah yang dinanti-nantikan itu? Itulah segmen Anda Minta Kami siarkan. Jadi anda boleh menghantarkan lagu permintaan anda melalui WhatsApp kami di 012-603-0603. Boleh hantarkan lagu permintaan anda, nak tunjukkan lagu pun boleh, nak buat ucapan pun boleh. Terus menghantarkan kami di 012-603-0603. Jadi teruskan mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana mendengar Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Ah, tengah hari pagi ni kan macam mana cuaca kat tompek anda tu kan? Adakah kat tompek anda tu cerah ke, mendung ke, atau langit yang nampak sedikit kabuh ke? Okey, mengikut kepada indeks pencemaran udara bagi kawasan utama di Negeri Sembilan pada 24 September berada pada tahap sederhana. Jerebu beransur pulih berbanding minggu sebelumnya. Alhamdulillah kan, status kualiti udara nilai sekitar 84 hingga 89 kategori sederhana, Seremban sekitar 77 kategori sederhana, manakala Podison bacaan dalam julat sederhana di bawah 100. Alhamdulillah cuaca kat tempat Sally ni pun kan, alhamdulillah terang menderang guys. Bagaimana pula cuaca di tempat anda? Boleh juga kongsikan dengan Sally di 0126030603. Baiklah, Sally nak putarkan lagu permintaan seterusnya daripada kumpulan Victory dengan lagu Gadis Malaysia. Permintaan lagu daripada Arif. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: lah apa ini ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jam menunjukkan pukul 11.52 minit pagi. Terus mendengarkan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Apapun yang anda sedang buat pada pagi ini, jangan lupa jaga kesihatan. Kadang-kadang kita ni kan terlalu sibuk dengan kerja, urusan keluarga dan macam-macam aktiviti, kita terlupa nak berhenti sekejap. Minum air secukupnya, jangan skip waktu makan, dan kalau badan dah mula rasa penat, rehatlah sekejap. Tak perlu tunggu sakit baru nak jaga diri. Kesihatan ni kan aset paling penting untuk kita terus bekerja, terus melayan keluarga dan menikmati hari-hari kita. Jadi hari ini buat satu perkara kecil untuk diri sendiri. Minum air, tarik nafas dalam-dalam dan senyum. Terus mendengarkan Negeri FM. Baiklah, saya rasa tepat pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita 1 tengah hari menerusi berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi terus mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila bertemankan Sally sehingga pukul 2 petang nanti. Baiklah, sekarang jam menunjukkan pukul 12.13 minit tengah hari. Kan ada yang tengah buat apa sekarang tu? Tengah nak menikmati waktu makan tengah hari ke apa tu? Menu apa agak-agaknya hari ni? Selamat menjamu selera. Maka tu biar berpada-pada pada orang lelaki. Maklumlah hari ni hari Jumaat. Kalau terlebih makan kan, ngantuk pula dengan kutubah Jumaat kan? Dah pukul hampir-hampir dah tengah hari ni, mungkin ibu-ibu, bapa-bapa kan nak ambil anak balik sekolah, hati-hati dalam perjalanan. Jangan terburu-buru, pandu dengan tenang dan utamakan keselamatan. Kalau jalan raya agak sesak, sabar. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Semoga dipermudahkan perjalanan anda, dipanjangkan kesihatan dan diberikan dan diberkati segala urusan anda pada hari ini. Baiklah, terus mendengarkan Negeri FM sehingga pukul 2 petang nanti dalam segmen santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila dia. Itu dia tadi lagu Miraman. Kok-kok tengah hari ni kan, ada yang mata dah sendu-sendu, tu kan dah mengantuk, tu kan kita segor balik tengah hari ni, dengarkan lagu Hindustan. Baiklah, seterusnya Sally nak putarkan lagu permintaan daripada Daniel melalui WhatsApp Negeri FM. Dia kata, Sally, saya nak lagu Cinta Yang Tersisa, ditujukan kepada ibu yang tersayang dengan ucapan selamat hari lahir mak. Selamat hari lahir mak kepada Daniel. Semoga maknya dikurniakan kesihatan yang baik kan, dilimpahkan rezeki yang halal. Jadi terus mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: saiz jai, ai saiz ikti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Negeri FM ingat sampai bila-bila jam menunjukkan hampir pukul 12.50 minit tengah hari. Baiklah, hari ini hari Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448. Untuk makluman semua, waktu zuhur bagi daerah Seremban dan Port Dickson pada hari ini pada pukul 1.07 minit tengah hari. Sementara nanti dalam pukul 1 kita akan ikuti, kita akan sambung siar kutubah, siaran langsung kutubah Jumaat menerusi National FM dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Jadi sebelum itu saya nak putarkan lagu permintaan daripada Z dengan lagunya Kekasih Abadi daripada nyanyian Zoso. Jadi teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti-ganti.
2: Kes demam denggi semakin meningkat di negara kita, terutamanya di Lembah Kelang. Segera bertindak, mencari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes demi keselamatan diri dan keluarga anda. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Dan Green FM ingat sampai bila-bila. Baiklah saudara, kita akan ikuti siaran langsung Kutubah Jumaat dengan tajuk Gaya Elit Poket Sakit bersama rakan penyampai Nur Farhana. Dan kini marilah kita sama-sama mengikuti siaran langsung Kutubah Jumaat menerusi Nasional FM.
1: Kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik saudara, sebelum itu terima kasih juga diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM ya, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan pendengar, waktu solat fardu Jumaat akan masuk tepat pada pukul 1.08 minit tengah hari. Dan hari ini saudara Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Gaya Elit Poket Sakit. Dan Bilal bertugas hari ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Abu Hassan. Baik saudara, yang berada sekitar Putrajaya boleh datang solat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya hari ini. Jadi jom sama-sama kita berinfak ke tabung masjid, kerana setiap sumbangan saudara walau sekecil mana pun insyaAllah menjadi bekalan pahala yang berpanjangan, kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki kita insyaAllah. Baik, Alhamdulillah waktu ini juga saya nak kongsikan, ketika ini jemaah sudah pun datang ya memenuhi ruang dewan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Ada yang sedang menunaikan solat tahiyatul masjid, berzikir ya, dan juga membaca Al-Quran. Jadi dapat kita kongsikan di sini suasana tenang di masjid ya, yang mana merupakan tempat yang dicari oleh mereka yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke sini ya. Jadi suka juga saya nak mengajak kaum Adam agar bersegeralah datang ke masjid ya, kerana solat Jumaat ini bukan hanya kewajipan mingguan tetapi ia satu simbol kesatuan umat Islam, yang mana kita datang dari latar belakang yang berbeza pekerjaan ya, status kita, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara ya, insyaAllah. Mungkin ada yang sedang uruskan perniagaan ya, kalau boleh kita tinggalkan seketika urusan dunia, kita bersihkan diri, pakai pakaian yang paling cantik dan datang ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jangan kita lepaskan peluang meraih pahala dan juga keberkatan hari yang mulia hari ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Untuk pendengar juga, jangan lupa untuk berniat iktikaf. Buat pendengar yang pada ketika ini mungkin ya masih lagi berada dalam perjalanan ke masjid-masjid hampiran, dan terus berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan dan juga mengabulkan segala doa-doa kita insya-Allah. Sesungguhnya saudara, Allah jualah tempat kita bergantung harap, dan kita ambil juga kesempatan untuk kita sama-sama lazimi Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi ni'mati faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Baik saudara, hari ini tajuk khutbah yang akan kita sama-sama dengarkan seketika nanti iaitu Gaya Elit Poket Sakit. Itu adalah tajuk khutbah yang sangat menarik yang akan disampaikan seketika nanti, tentang gaya hidup dan juga nikmat yang perlu kita syukuri setiap hari. Apa yang perlu kita sematkan dalam diri dan juga hati kita ialah sifat qanaah, iaitu sentiasa berasa cukup dengan apa yang kita dapat hari ini, serta kita doakan agar Allah kurniakan kita rezeki yang halal, cukupkan keperluan kita, jauhkan kita daripada pembaziran dan hutang yang membebankan. Baik saudara, kita akan terus ke Dewan Solat Utama untuk kita dengarkan azan yang pertama.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

0: ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 25 September 2026 Masihi, oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Abu Hassan. Jadi azan yang telah berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah. Kita ambil masa sekejap ya saudara untuk kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kebaikan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur kerana Allah masih lagi izinkan kita bernafas dan juga melaksanakan amal ibadah kepadanya. Alhamdulillah. Buat pendengar yang baru saja bersama kami, hari ini saya langsung khutbah Jumaat bertajuk Gaya Elit Poket Sakit, dari perkarangan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Terima kasih juga buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan kembali kita berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat Gaya Elit Poket Sakit dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada hari ini, yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan. Gaya Elit Poket Sakit yang mana mengajak kita merenung, biarlah kita hidup mengikut kemampuan, bukan mengikut kehendak semata-mata. Kita bezakan antara keperluan dan juga kemahuan, elakkan pembaziran, jauhi hutang yang tidak perlu, serta kita pastikan sumber pendapatan dan perbelanjaan kita sentiasa halal. Kadang-kadang ya saudara, kita ni terlalu mengejar pandangan manusia, nak nampak bergaya, nak nampak mewah, nak ikut trend, ya, FOMO sekarang ya. Barang belum habis bayar, dah fikir nak beli yang baru. Gaji baru masuk, tak sampai beberapa jam, dah tinggal saki-baki je kan. Jadi jangan kita sibuk nak nampak kaya di mata manusia, sedangkan kewangan sendiri semakin tenat. Dan yang paling tak best, kita ni berhutang dengan kawan-kawan pula ya. Biar orang kata sederhana tetapi tenang, biar tidak berjenama tetapi tidak berhutang, biar orang kata kita ni biasa-biasa je, asalkan kehidupan kita penuh keberkatan, insyaAllah. Dan sama-sama juga kita mohon doa agar Allah luaskan rezeki kita dan bebas daripada hutang. Yang doa yang boleh kita sama-sama amalkan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kafini bihalalika an haramik wa aghrini bifadlika amman siwak. Yang bermaksud, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki halalmu dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan kurniaanmu dan selainmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengurniakan kita rezeki yang halal, mencukupi dan penuh keberkatan, dan menjadikan kita hamba yang bijak mengurus nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaAllah. Baik saudara, perincian lanjut tentang khutbah hari ini kita akan sama-sama dengarkan seketika nanti, yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan. Dan hari ini saya nak mengajak saudara pendengar, kita mulakan hari kita dengan memperbaharui niat kita dan juga memperbanyakkan doa. Kita mohon doa kepada Allah agar hari ini menjadi titik perubahan ke arah kehidupan yang jauh lebih baik. Setiap Jumaat ialah peluang untuk kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga sesama manusia, insyaAllah. Dan kalau boleh kita luangkan sedikit masa untuk kita membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Kahfi, serta kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW menganjurkan umatnya memperbanyakkan selawat. Jadi kita nak terus ke dewan solat utama untuk dengarkan azan yang kedua, seterusnya khutbah Jumaat.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الحمد لله القائل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan bukan sahaja terlihat pada ibadah khusus, bahkan terpancar pada cara kita mencari rezeki, mengurus harta dan mengawal keinginan. Islam tidak melarang kita menikmati kehidupan yang baik, tetapi Islam membimbing agar setiap nikmat dinikmati secara halal, sederhana dan penuh kesyukuran. Harta ialah amanah dan salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan harta, kita menyara keluarga, membantu mereka yang memerlukan dan membina kehidupan yang sejahtera. Namun, setiap harta yang diperoleh dan dibelanjakan akan dipersoalkan. Justeru, mimbar pada hari ini mengajak sidang jemaah menghayati tajuk Gaya Elit Poket Sakit. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, Islam bukan agama yang memusuhi kekayaan. Kekayaan yang berada di tangan orang beriman boleh menjadi sumber kebaikan yang besar. Rumah yang selesa, pakaian yang baik dan makanan yang enak bukanlah suatu kesalahan apabila diperoleh secara halal, dinikmati dengan syukur dan tidak melalaikan. Masalah bermula apabila nilai diri diukur hanya melalui jenama, penampilan dan pujian manusia. Media sosial membawa banyak manfaat, namun ia juga membuatkan kita sentiasa membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Apa yang dipaparkan di skrin belum tentu menggambarkan keadaan sebenar. Ada yang akhirnya memaksa diri untuk kelihatan berada, menggunakan kad kredit atau kemudahan beli sekarang bayar kemudian tanpa perancangan, sehingga keperluan keluarga dan simpanan kecemasan terabai. Janganlah kerana mahu menjaga imej, kita merosakkan masa hadapan. Tidak salah kelihatan berada, tetapi jangan sampai kita berhutang hanya untuk kelihatan berada. Ukurlah kemampuan, bezakan antara keperluan dan kehendak, dan jauhilah pembiayaan yang mengandungi unsur riba. Jika keuangan pula tertekan, jangan malu mendapatkan nasihat daripada pihak yang berautoriti. Meminta panduan bukan tanda kegagalan. Sebaliknya, langkah berani untuk membina semula kehidupan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Quran mendidik kita agar memiliki jiwa yang seimbang ketika berhadapan dengan nikmat dan kekurangan. Setelah menerangkan bahawa segala yang berlaku berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 23, kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada setiap-tiap orang yang sombong, takabur lagi membanggakan diri. Perhatikan bahawa ayat ini didahului dengan penjelasan tentang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Iman kepada qadar bukan sekadar pengetahuan, tetapi mesti dididik dengan cara kita merasa dan bertindak. Kalimah ta'asau bukan bererti manusia dilarang bersedih. Kesedihan ialah fitrah.
Namun jangan sampai kehilangan sesuatu menjadikan kita berputus asa, merasa hina atau memaksa diri berhutang demi menggantikan apa yang terlepas. Begitu juga kalimah tafrahu bukan melarang kita bergembira. Yang ditegah ialah kegembiraan yang melahirkan kesombongan dan kebanggaan. Sebagaimana penutup ayat disebut menyebut sifat mukhtalin fakhur. Ayat ini menyebut ma fatakum, iaitu apa terlepas daripada kita, dan ma atakum, iaitu apa Allah kurniakan kepada kita. Apa yang belum dimiliki bukan ukuran rendahnya nilai diri. Manakala apa yang berada dalam tangan bukan bukti bahawa kita lebih mulia. Dalam soal gaya hidup, jangan berasa hina kerana tidak mampu mengikuti setiap trend. Jika Allah memberikan kemampuan pula, nikmatilah dengan syukur tanpa menjadikannya pentas untuk menunjuk-nunjuk. Inilah jiwa yang zuhud, tenang ketika tidak memiliki dan bersyukur ketika memiliki. Dunia berada di tangan untuk diurus tetapi tidak bertakhta di hati. Sidang Jumaat sekalian, kajian keupayaan dan rangkuman keuangan 2024 oleh Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa 61% rakyat Malaysia sukar menyediakan RM1,000 untuk kecemasan. Hanya 37% pula mampu menampung kos kehidupan melebihi 3 bulan sekiranya pendapatan terhenti. Angka ini bukan untuk menyalahkan sesiapa, tetapi mengingatkan kita agar membina daya tahan keuangan mengikut kemampuan. Mulakan dengan langkah yang kecil tetapi berterusan. Catat perbelanjaan, dahulukan keperluan, asingkan simpanan walaupun sedikit dan elakkan hutang yang tidak perlu. Didik ahli keluarga untuk berbincang tentang keuangan dengan jujur dan saling menyokong. Ketenangan tidak semestinya lahir daripada pendapatan yang besar, tetapi sering bermula apabila kita mengurus apa yang ada dengan amanah dan bijaksana. Dinukilkan dalam catatan sejarah bahawa kesederhanaan menjadi gaya hidup pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sekalipun mereka merupakan khalifah yang memimpin sebuah pemerintahan besar. Teladan ini bukan bererti umat Islam mesti hidup serba kekurangan. Ia mengajar bahawa kemuliaan seseorang tidak bergantung pada mahalnya pakaian, tetapi pada iman, amanah dan besarnya manfaat yang diberikan kepada manusia. Sidang Jumaat yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati 3 panduan sebagai bekalan bersama. Pertama, jadikan harta sebagai amanah. Carilah rezeki yang halal, belanjakan secara berhemah dan gunakan sebahagiannya untuk membahagiakan keluarga serta membantu mereka yang memerlukan. Kedua, binalah kehidupan mengikut kemampuan. Dahulukan keperluan, sediakan simpanan kecemasan dan jangan menanggung hutang semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia. Ketiga, suburkan kekayaan jiwa. Nilai diri bukan ditentukan oleh jenama atau pujian di media sosial, tetapi oleh ketakwaan, kesyukuran dan ketenangan hati. Semoga nikmat yang sedia terasa cukup dan nikmat yang banyak menjadi jalan untuk memberi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrin hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
0: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

Negeri FM ingat sampai bila. Terima kasih kepada semua pendengar yang setia bersama Negeri FM dari seawal jam 6 pagi lagi tadi. Dari jam 6 pagi tadi kita bersama dengan Pak An dalam Radar Pagi. Sampai ke pukul 2 ni bersama dengan Sally dalam segmen Santai. Wah, terima kasih juga buat anda yang tak putus-putus menghantar lagu pilihan, ucapan dan salam melalui WhatsApp. Seronok kan bila lagu-lagu pilihan anda dapat kami kongsikan bersama dengan pendengar yang lain. Sally nak minta maaf lah sekiranya ada lagu-lagu permintaan anda tidak dapat Sally putarkan kerana hari ni kita agak busy sikit, hari Jumaat ni kan. Kita ada berita tengah hari, kita ada siaran langsung kutubah Jumaat. Tapi tak mengapa, kita ada dalam segmen lain-lain lagi. Boleh minta je dengan lagu-lagu dengan rakan-rakan saya yang lain sehingga pukul 12.30 malam nanti menerusi ekspresi malam. Tapi petang nanti kita ada moncak petang bersama dengan Nenta Babu. Baiklah, terus dengarkan Negeri FM dengan lagu seterusnya. Relakan Jiwa, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi lagu Benciku Sangka Sayang. Jam sekarang menunjukkan pukul 1.54 minit tengah hari. Sedar tak sedar, Sally nak ada penghujung siaran Sally pada petang ni. Dalam segmen santai daripada pagi tadi, dalam ekspresi pagi bersama Pak An, tengah pukul 10 sampai pukul 2 santai bersama Sally. InsyaAllah petang nanti pukul 2 sehingga pukul 6 petang bersama Nian Terbagbo dalam Moncak Potang. Sedar tak sedar, besok dah masuk Sabtu. Buat ayang anda nak merancang keluar berjalan, bawa keluarga bercuti ataupun mungkin nak balik kampung, dah siap ke semua barang-barangnya tu? Apapun perancangan, pada hujung minggu ni Sally harapkan perjalanan anda baik. Semak keadaan jalan, pastikan kenderaan dalam keadaan baik, dan yang paling penting, jangan lupa utamakan keselamatan. Di mana saja anda berada, teruskan bersama Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan jangan lupa, anda juga boleh terus dengar Negeri FM menerusi RTM Klik. Baiklah, cukup sampai di sini saja tugas Sally pada petang ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terus mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam, bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: lagu terbaik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Moncak potang.
1: Osah moncak.
0: Moncak potang. Osah moncak.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Nogori FM. Tak kira di mana saja berada, syukur Alhamdulillah dapat lagi kita bersuara macam biasa untuk hari ini, Jumaat penghulu segala hari. Edisi 25 September bersamaan 3 boleh Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Semoga dipermudah apa jualah urusan pendengar sekarang ini. Dan kepada semua kaum Adam yang balik solat Jumaat, ya, semoga dipermudah urusan kojonyo, makonyo selamat menyambung tugas sampailah selesai ke potang karang, ya. Selepas bertemankan DJ Sally, izinkan ayo pula lah nen terbabu nomankan pendonga sehinggalah ke enam potang dalam moncak potang.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

Yelah Gong FM. Ingat sampai bila-bila dia kau lain pun colik angetnya yang ditunda, yang ditarik atau semualah tu. Baik, dah pun 2-5 boleh Benet potang. Sayang-sayang semua kan, tajuk lagu tadi tu kan Habibi. Makanya pendengar merupakan yang kami sayang lah kan. Setiap hari makanya menjadi penyokong setia Negeri FM tak pernah jamu. Mudah-mudahan ya, yang pastinya yang mendengar sekarang ini, terima kasih banyak-banyak ya. 92.6, 95.7, 107.7 untuk jemaat penghulu segala hari ni kan. Apa cadang-cadang itu, besok Sabtu Ahad makanya ada yang apa merancang aktiviti bersama-sama kawan-kawan kau, keluarga kau kan. Ada yang kira hari ni balik copek kata hari jemaat ni, macam anak-anak kita yang balik sekolah kan. Apa sebab balik dorang tu ataupun memang ada yang bekerja, makanya memang hari jumaat dia memang balik awal. Dan ada juga setengah negeri hari jumaat dia cuti kan, contoh di Belah Utara kan, dekat Kedah Nun ha. Kabarnya tu cuti hari ni, untung betul lah kan. Makanya manfaatkanlah hari dan masa bersama-sama insan tersayang. Dan sambil layan Negeri FM, tak kira apa juga kaedahnya. Terima kasih banyak-banyak ya.

Ya, yang menyambut ulang tahun kelahiran, selamat ulang tahun kelahiran lah yo. Yang dapat hadiah, syukur alhamdulillah. Maka apa kata orang ni, kiranya hargailah kan pemberian yang diterima, simpan elok ya. Nogori FM ingat sampai bila-bila. Hai Kak Aim, terima kasih dengan Nogori FM ya. Ada yang nyambut ulang tahun perkahwinan hari ni pun sama juga kita ucapkan ya. Selamat menyambut ulang tahun perkahwinan. Semoga kebahagiaan sentiasa mengiringi kehidupan. Amin. Sama petang yang bernama Ubi, Kete pula nama itu. Ubi golai itu. Lahai. Baik, dalam pada itu jualah kan untuk hari inilah. Hari ini hari apa? Hari Jumaat, tahu dah. Hari ulang tahun kelahiran, anda dah mengabarkan. Hari ulang tahun perkahwinan pun anda juga yang mengabarkan. Ulang tahun hari mula bekerja pun ada juga, Kitty. Sambut juga hari ni. Doket tempat kerja itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kira rezeki itu kan diberkati dan sentiasa menjadi pekerja yang berdedikasi. Ya, cemerlang di mata dan di hati ketua. Amin. Dan juga bukan takat saja di mata dan di hati ketua. Makanya kita cemerlang dengan tugasan yang digalas. Buat yang terbaik kan. Makanya kalau sebut mana depan apa di mata ketua saja pun kiranya tak berapa benar lah komeh itu kan. Biarlah cemerlang dengan tugasan yang disandang ya. Buat yang terbaik. Selain daripada itu juga, hari ini merupakan Hari Farmasi Sedunia. Ya, untuk sambutan Hari Farmasi Sedunia, menjadi wadah untuk menghargai sumbangan dan peranan penting ahli farmasi semua. Alhamdulillah, ahli farmasi ini kan sentiasa memastikan penggunaan ubat yang selamat, berkualiti dan berkesan demi kesejahteraan kita semua kan. Syukur alhamdulillah, terima kasihlah kepada semua warga farmasi ya, dalam menjalankan tugasan itu kiranya sentiasa dedikasi dan komitmen tu sentiasa ada tekawi. Betul, dia macam dukuto. Ubek tu dia tahu tu ni masalah ni, masalah ni, ni sesuai yang ni, yang ni ni dah ubek eh. Terima kasihlah banyak-banyak pada semualah warga farmasi ya. Alhamdulillah dalam memperkasakan kesihatan kita semua. Syukur. Selamat menyambut Hari Farmasi Sedunia.

0: Kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang

Ya, jangan lafazkan daripada KRU. Jangan lafazkan perkara yang tidak-tidak ya untuk jemaat ni. Kita berikan kata-kata yang baik-baik je. Sebab apa kata-kata itu merupakan doa. Selamat petang Syazah. Syazah Kobang ada wayang pacak malam ni. Lah santai kat muzium kata. Wah. Alhamdulillah. Jadi mana kau apa yang kira tak tahu mana nak pergi tu kan. Boleh lah Syazah ngajak tu pergi ke muzium Samban lah, muzium negeri kata. Baik, dah pun 2.40 minit petang untuk hari ni. Macam biasa sedara, penghulu segala hari, ruangan kita Ganung Usah Manung, InsyaAllah akan bersama-sama dengan SSD. Semoga perjalanan SSD ke konti ini dipermudahkan ya. Minta doa jugalah daripada pendengar. Dalam pada itu juga ada yang kongsi kabarnya tabahnya hujan kata tu. Ha, kek mana tabah itu? Ha, mari tahu je hujan tapi tak dikabarnya kek mana tabah itu. Ha, jadi tak lengkap. Makanya kalau ayo kongsikan jadi ramai yang bertanya. Kek mana hujan? Ha, kek seram ban kata. Uyo. Terima kasih Bob. Layan juga Negeri FM petang ini. Dekat sekitar Sungai Gadut pun macam tu juga. Hujan. Ayo nampak dah poti atau berkilat apa dah. Memancar dah. Jadi berhati-hati yang memandu sekarang ya. Kalau kiranya menempuhlah keadaan hujan itu, jalan agak licin ya. Jadi jangan laju-laju. Biar ada perlahan asalkan selamat sampai ya. Dari yang berada di rumah macam tu juga. Hujan-hujan kan poti-poti ni. Kena tengoklah apa yang patut ya untuk keselamatan bersama lah. Tengok dah apa ke elektrik mana yang tak ditutup tu kan, yang mengundang kira apa kata tu kejutan apa nama tu. Nanti kan manalah tahu ya. Jadi kita biarlah beringat ya. Makanya tutuplah mana yang tak sepatutnya lah ya. Yang diguna yang motan tu lah dibiarkan. Yang tak motan tu tutup siap-siap berketuan tu. Membazir karat ni kau ni lah teh. Moncak potang. Osah moncak.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Tuhan sengaja menduga kita, di mana kesabaran manusia. Dengarlah Negeri FM.

Yang kami sentiasa membawa pendengar semua kan terbang bersama-sama di ruang udara Negeri FM dengan informasi juga lagu-lagu yang disiarkan. Jadi untuk pendengar semualah. Dah jumpa dah ayat itu kan, mananya hujan poti ni, makanya mana yang Swiss tidak berkenaan tu tutuplah, takut lintas pintas berlaku. Dia akan membuatkan kiranya apa, mendatangkan bahaya punca kata yang terbakar tu kan, punca daripada lintas pintas lah tu, dek kerana elektrik bunyi juga kan. Lepas tu pula dek kita masak dapur tu kan, nyalo je api kat dapur tu pun boleh juga menjadi punca. Jadi cuba perhati-perhatikan anda kau yang lupa tu. Kau ada manalah tahu kan. Kadang kita ni yakin mana. Ingat ni sekarang letak tenggek na apa ni gulai teh dapur tu kan. Poi kau depan nyapu laman apa, nyapu kaki lima kau contohlah kan, ataupun pi tengok TV kau. Ingat ni sekarang kata dibiarnya apa tu. Penyudahnya tak ingat kau sana. Yalah baik, tepat pukul 3 petang kita akan dengar berita Negeri FM. Lepas berita sekarang, moh sama-sama kita dengar perkongsian ilmu daripada SSD untuk petang ini. Apa agaknya tajuk yang akan dikongsikan oleh SSD kita? Saudara Syamsul Debat, nantikan dalam Ronung Usah Menung ya. Dan jangan lupa juga saksikan secara live di media sosial Negeri FM official. Rakan teknikal tetang petungkul lumih tetang. Ando ke kontinya. Terima kasih Syedah. Ya.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kau ni
1: Fahan. Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: syukur alhamdulillah berkat doa kita bersama-sama dan terima kasih juga kepada pendengar sebab membantu Ayo mendoakan dipermudahkan perjalanan SST. Alhamdulillah dah pun sampai di depan mata. Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada dah perjalanan nak ke konti tadi. Okey ke tidak
1: agak,
0: Ustaz?
1: Agak sosak lah kan. Semua macam-macam jalan naik jemaat kan. Lepas tu hujan lobek pula.
0: Yo.
1: Hari ni alhamdulillah sojuk-sojuk lah. Tapi dia tu ramailah orang yang terkandas di jalan.
0: Yo.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan. Dapat saya bersama dengan semua pendengar-pendengar di FM berpetang ni.
0: Syukur alhamdulillah. Dan Ustaz pun kelihatan semakin sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Semakin muda. Ada yang nanya, ada yang ngabar macam tu. Ustaz bukan nanya, dia buat tu khabar. Ustaz tu nampak macam tu yo tempat tu.
1: Ah,
0: patah muda pula kita.
1: Itulah. Mudah-mudahan.
0: Baik Ustaz, untuk petang ini Gunung Usah Monung, maknanya Ustaz akan bagi ataupun bawa tajuk Ustaz 2-3 minggu ni memang peribahasa menjadi senjata kan. Jadi peribahasa untuk minggu ni untuk jemaat pemulusan jalan hari ni, Ustaz mengabarkan sosek di ujung jalan maka balik ke pangkal jalan. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Ustaz tu? Jalan mana yang sosek, jalan mana yang pangkal?
1: Okey, macam inilah. Maknanya asas lah. Kalau pangkal tu asas. Hujung tu dah lah macam-macam tompek kita pergi sampai ke punjung. Siapa tak tahu nak pergi mana dah. Jadi tu yang tak tahu nak pergi mana, sosek ni. Kan? Jadi masuk peribahasa sesat di hujung jalan balik ke pangkal jalan ni membawa maksud jika kita terlanjur atau membuat kesilapan dalam sesuatu perbuatan atau keputusan, eloklah kita menginsafinya dan juga kembali memperbetulkan keadaan daripada awal. Mana yang kita boleh. Jadi poin yang paling mustahak kat situ, pertama menginsafi kesalahan. Kalau silap melakukan sesuatu, mengaku dan perbetulkan. Dan begitu juga kalau perbincangan atau mesyuarat tak ada kata sepakat untuk kita menyelesaikan satu perkara tu, maka selidiki semula dari mula pangkal persoalannya. Macam contoh kita bergaduh laki bini kan, apa bergaduh sampai dah hilang punca, apa kita nak buat ni, apa kita nak buat ni kan. Jadi pada ketika itu balik semula pada macam mana kita boleh memula gaduh ni, bila kita start ni, yang tahu mana ni sebab apa, mungkin sebab cemburu, mungkin sebab apa dan sebagainya. Jadi perlu kita ingat bahawa pertamanya manusia ni tidak terlepas daripada membuat kesilapan. Jadi bila sebagai manusia tak pernah tak tersilap langkah. Dan tapi kita kena ingat kesilapan ini bukanlah pengakhiran pada kehidupan kita. Dan yang penting adalah kesediaan kita mengakui kesalahan dan bersedia untuk memperbetulkan. Itu yang terbaik.
0: Baik Ustaz, mukadimah yang cantik Ustaz. Tapi kan Ustaz, adakah sosek ini bermaksud kita gagal selamanya Ustaz?
1: Oh tidak. Jangan kita biarkan. Ini poin penting juga. Mana yang saya kata tadi, yang penting kesediaan kita mengakui kesilapan dan nak memperbetulkan. Kalau orang tu dia rasa dia macam tadi kan, macam kata dah tak boleh nak betulkan, makna dia memperakui kesilapan dan dia tak nak betulkan apa-apa. Dan dia timur keadaannya. Maka nasihat saya, jangan biarkan satu kesilapan menentukan seluruh masa depan kita. Selagi mana hayat di kandung badan, maka kita masih boleh lagi bertindak untuk menentukan apa yang kita ingin capai dalam hidup kita.
0: Baik. Ayo mukadimah Ustaz, ayo dah nampak dah.
1: Okey, baik.
0: Sosek tak semestinya gagal, yang gagal itu tak semestinya sosek.
1: Betul.
0: Baik, kita sambung lepas ini Ustaz.
1: Baik.
0: Itu dia. Negeri FM Gunung Usah Monung, ingat sampai
1: bila-bila.

0: Nagong FM, ingat sampai bila-bila gonung usah monung kegagalan. Makanya tersalitnya anugerah kita. Anugerah di sebalik kegagalan. Yo kau Ustaz, ando anugerah Ustaz.
1: Ayo, anugerah ni lah yang kita sebut dalam Islam ni, kita sebut sebagai hikmah. Hikmah ada yo bono di sebalik lah ni apa kan. Contoh kesilapan pilih orang. Kan kita nak nikah dengan orang tu. Orang tu mengkhianati hubungan tu, akhirnya putus. Dan bila putus ingat dah berakhir dah hidup eh. Rupa-rupa Allah ganti yang lebih baik. Kan ada lelaki yang baik kan. InsyaAllah mudah-mudahan
0: ada lelaki yang
1: ada
0: baik.
1: Ada lelaki lebih baik lagi selepas itu. Hikmah, hikmah.
0: Nak baik macam sama macam Ustaz ada yang
1: Ya, itu. Itu nen yang sebut tu.
0: Tak tahu. Tolongnya dia nonton Ustaz kita live ni Ustaz ke TikTok.
1: Ya. Jadi kalau dalam keadaan tu ya, mungkin ada yang lebih baik untuk kita, kita jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Dan jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah.
0: Baik. InsyaAllah. Ustaz, ada soalan Ustaz kan? Katanya pernah tak seseorang rasa dia dah jauh dah tersasar daripada apa yang dikejar ni Ustaz? Bila dah tersasar tu boleh sedar. Dan tersek jalan lah.
1: Macam saya selalu cakap lah, kadang-kadang dosa kita ni, kesilapan kita buat ni kan. Kan? Sebesar gunung kadang-kadang, tetapi rupa-rupanya keampunan daripada Allah Ta'ala, jalan Allah Ta'ala nak bagi kita seluas lautan. Tak ada semadannya kan, kadang-kadang laut ni. Dan tu sebabnya pada pandangan saya, orang yang tersalah jalan ni, macam mana pun dia boleh berpatah balik. Cari jalan, cari asas balik. Kadang-kadang kehidupan kita ni mungkin kita salah pilih pasangan, mungkin salah pilih kojo, mungkin salah pilih gaya hidup, keputusan dan sebagainya. Tetapi selagi masih diberi kesempatan, pintu perubahan itu masih terbuka untuk kita buat perubahan. Dan selagi masuk, selagi mana kita masih hidup, maka kita boleh. Dan berani mengaku kita tersilap tu adalah merupakan satu ego yang seringkali menghalang orang berubah. Sebab jarang kau nak mengaku, yalah aku silap tak. Kebanyakan pahala bukan salah aku, kau lah salah ni. Salah dia, salah dia orang. Tapi tak pernah nak mengaku sendiri. Dan mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan. Dan orang yang matang mampu berkata, ya aku salah, tapi aku mampu berubah. Aku akan mengubahnya. Jangan sibuk mencari siapa yang patut dipersalahkan. Kan? Tetapi kita mencari jalan macam mana untuk menyelesaikan masalah itu dengan membuat perubahan-perubahan yang sewajarnya.
0: Tu deh Ustaz. Baik. Dan Ustaz, andai katalah Ustaz kan, ada di kalangan kita ni kan, dah buat banyak kesilapan dalam hidup ni Ustaz. Makanya ada lagi ke Ustaz, kan, ataupun dah dikobarkan istilah terlambat tu Ustaz. Maka ada peluang lagi tak Ustaz? Apa ada peluang nak di yang harus kita lakukan Ustaz?
1: Tidak ada istilah terlambat sebenarnya pada saya lah. Cuma mungkin lah, contoh lah, contoh eh, kita ambil eh. Mungkin kita dulu waktu apa, waktu ada peluang kita berbuat baik dengan mak ayah kita. Tapi kita leka dengan kehidupan kita, dengan kesibukan kita. Tetapi akhirnya ayatnya, mak kita dah tak ada. Mak kita Allah Ta'ala ambil nyawa tanpa kita sompek. Mereka buat baik lagi dengan mak ayah kita. Maka dalam keadaan itu mungkin dah satu sudut kita nampak terlambat sebab dia dah tak ada. Tetapi apa yang kita boleh lakukan? Mungkin kita bersedekah niat untuk dia, kita buat baik dengan sahabat-sahabat dia.
0: Masih ada peluang. Kita
1: masih ada peluang sebenarnya. Tetapi mungkin tak sama sebab dia ada tu. Tapi itu mungkin, itu macam kata tadi, itulah kesilapan kita. Tetapi adakah kita nak biarkan macam tu, aku dah tak adalah dengan aku lah, aku ni tak payahlah buat apa-apa, dia dah tak ada macam tu. Kan? Maknanya itu adalah satu pengajaran dan satu peringatan untuk kita supaya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi sebenarnya.
0: Baik, alhamdulillah. Makanya mudahan terjawablah apa yang dikongsikan oleh Ustaz ya. Baik Ustaz, kita nak maklumkan juga dengan pendengar, sekarang ni kita live di media sosial Nagori FM official juga untuk Gonung Usah Monung. Kau adalah sesiapa yang nak menanya berkait dengan tajuk yang dikongsikan oleh Ustaz hari ni kan, sosek di apa,
1: ujung jalan
0: balik ke
1: pangkal jalan.
0: Berkaitanlah dengan soalan apa, dengan tajuk yo nak bagi soalan tu Ustaz kan.
1: Betul.
0: Jangan tersasar pula. Kadang-kadang kau mana nyo soalan-soalan yang lain daripada tajuk ni Ustaz.
1: Itulah tu. Daripada jadi, itulah.
0: Kita cerita pada tajuk sekarang ni yo. Apa pun tahu dengan Gori FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: Terima kasih kepada pendengar yang menyantuni kami di live media sosial Negeri FM Official. Banyak soalan-soalan yang agak terbebar juga ya Ustaz.
1: Betul.
0: Tapi yang kira untuk soalan yang tersasar tu Ustaz jawab tauhid di live lah. Jadi untuk sekarang ini pada tajuk yang asal. Balik ke pangkal Ustaz. Baik Ustaz, macam mana pula Ustaz kan ada pendengar juga menanyakan, katanya bagaimana pula seseorang tu Ustaz, dia dah jauh daripada keluarga, makanya dia tidak rasa sikit pun bersalah. Makna dia ngobarkan dah terlambat dah kata. Daripada kecil dan dah diasuh macam ni kan, maknanya dan memang dah jauh daripada mak ayah, maknanya dia bolo dek uat ni. Makanya bila dan dah besar ni, kira dah terlambat dah semua tu. Jadi sikit pun dia tak rasa apa-apa Ustaz.
1: Okey, dalam keadaan itu sekarang ni, kita kalau tak ada rasa tu yang susah tu. Kan dah sebut tadi, kita mengakui kesalahan kita dan memperbetulkan kesilapan kita. Sebab yang paling mustahak sekali, mengetahui sesuatu itu salah. Tapi seolah-olah dari ayat tu tadi, tapi dia tak boleh buat apa-apa kan. Seolah-olah dia tetap nak meneruskan kesalahan itu. Jangan. Sebab itu akan menambahkan kerosakan saja. Jadi jangan kerana dah lama berada di jalan yang salah, kita takut nak patah balik, kita dah tak boleh buat apa-apa. Dan dia tak rasa pula itu kesalahan. Bayolah. Jadi masa yang telah hilang mungkin kita tak boleh nak kembalikan, tapi masa yang masih ada ni kita masih boleh perbaiki. Jadi kembalilah pada pangkal jalan. Sebab dalam konsep seorang Islam tu, pangkal jalan ni boleh dimaknakan sebagai kembali pada Allah, beriman, taubat dan jalan yang benar. Tinggalkan perkara-perkara yang salah. Bono yang kita rasa tak kono, salah, jangan dibuat lagi. Kan? Perbaiki tanggungjawab kita dengan Tuhan. Semayang, akhlak kita, perangai kita, semua kita jaga. Dan jangan berubah hanya pada luaran, tapi bina perubahan pada dalam diri kita, hati kita ni. Supaya kita dapat membawa sebab macam-macam kebaikan dalam kehidupan kita ni.
0: Baik Ustaz, ada lagi satu ni Ustaz daripada pendengar, katanya Ustaz, adakah kita ni perlu nunggu satu peristiwa besar berlaku dalam kehidupan kita? Contohlah kan, Allah dah beri sakit, Allah beri, Allah tarik nikmat yang ada sebelum ni. Makanya sebelum ni elok senang kaya contoh kan. Ditariknya sekarang ni dah tak macam marin dah. Dah jatuh miskin, dah jatuh bankrupt. Barulah datang kesedaran tu Ustaz. Kau nak beri macam itu kau baru nak tersentak gitu ni Ustaz.
1: Dia macam inilah. Ada orang kadang-kadang dia nak mengubah, nak ubah diri dia, dia kata sebab dia belum sampai soru tu. Belum sampai petunjuk. Jadi sebelum petunjuk tu kita kena cari, kita tak boleh tunggu. Kita kena sentiasa berusaha untuk membuat perubahan dalam kehidupan kita ni. Berubah pada buruk, pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Itu sebabnya taubat itu adalah merupakan salah satu jalan pada orang yang buat salah. Jadi kita nak ubah diri kita. Jangan kita stop dekat satu apa, dekat satu titik hidup kita ni. Dah lah tu, tak nak lah. Cukup lah tu kan. Jadi sebenarnya istilah kita ni yang paling kita kena buang lah kan, istilah berputus asa lah. Putus asa. Kita kadang bila kita berputus asa, kita tak tahu berapa ramai yang kita korbankan sebabkan putus asa kita tu. Contoh kan, macam ada orang mungkin ni kesilapan hidup dia, dalam hidup dia, dia tak layan isteri dia lelok. Kemudian isteri dia meninggal dunia, dan dia masa tu lah dia menghukum diri dia. Dia tak makan, dia tak apa, tak minum, macam-macam buat hal, tidur mengumurung. Tapi rupa dalam masa yang sama dia ada tiga orang anak yang masih lagi dahagakan kasih sayang seorang ayah tu. Jadi kenapa kita nak hukum lepaskan kepada tu, nampak tak? Jadi mana kata jangan kita letakkan istilah yang kita ni dah tak boleh buat apa-apa. Kesilapan memang macam saya sebut di awal tadilah, kita ni tak lari daripada buat salah dan silap. Kan? Tapi jangan biarkan kesilapan itu menghukum masa depan kita. Sampai kita tak boleh buat apa-apa dah. Seolah-olah ni kita seolah-olah mensia-siakan usia yang Tuhan dah bagi kat kita. Sebab antara tiga nikmat yang Tuhan akan tanya kat kita besok, tiga perkara Tuhan akan tanya. Pertama, Allah akan tanya tentang nikmat, nikmat umur. Kau hidup lu berapa tahun, macam mana kau habis kan, macam mana kau manfaatkan? Aku habiskan untuk mengungut ya, aku habiskan untuk bermaksud mengesali apa yang aku dah buat ya. Menginsafi itu penting. Mm. Insaf kita pernah buat salah. Mm-mm. Tetapi memperbetulkan kesilapan kita itu lebih besar.
0: Itu deh ya. Makanya sasek di ujung jalan balik ke pangkal jalan. Ya, makanya tu Ustaz membah balik lah tu Ustaz.
1: Ya iyalah.
0: Ustaz lah maknanya.
1: Yalah, maknanya kita kembali. Kan kembali untuk berubah jadi baik. Jangan tunggu nak jadi baik baru nak kembali pada Tuhan ni. Tapi kembali tu untuk jadi lebih baik.
0: Kan? Nak menjadi baik ni banyak sudut eh, Ustaz kan.
1: Betul.
0: Kat senior. Jadi ikut kemampuan kita lah Ustaz kan. Ada orang tu Ustaz kan, dia nak jadi baik tu kan. Dia nak jadi macam Ustaz Mustazah tu Ustaz. Bila dia, dan bukan Ustaz, dan bukan Ustazah kata. Dia tak ada usaha untuk ke arah nak buat baik tu Ustaz.
1: Tak,
0: dia lain lah kata dia Ustaz.
1: Dia mungkin dia meletakkan setting yang tak kena. Memang lah, tak bukan realistik lah. Kalau kita nak jadi macam orang, kita jadilah diri kita. Kebaikan-kebaikan yang kita buat, kita buat lah. Kita mungkin tak boleh jadi Ustaz, tapi kita boleh menasihatkan orang lain. Kita mungkin tak boleh jadi Ustazah, tapi dalam masa yang sama kita boleh nasihatkan sahabat-sahabat, rakan terdekat, adik-beradik, keluarga kita dulu. Yang paling mustahak, selamatkan keluarga dulu. Berapa ramai kita tengok kat luar sana pun jamah. Bukan main ke jamah kulu kilir. Tapi keluarga sendiri pun tak boleh jaga. Contoh macam tu lah. Jadi apapun kita kena muhasabah diri kita. Dan kita kena faham satu perkara. Pernah gagal bukan bermaksud kita akan gagal selama-lamanya. Kita masih ada peluang. Dan pernah terjebak dalam dosa bukan maksud selamanya kita nak berdosa. Begitu juga pernah mengecewakan keluarga kita. Tadi kan ada yang tanya tadi pasal dia tak sempat buat baik pada mak dia. Mak meninggal, dia rasa menyesal. So, macam mana nak buat baik? Saya kata tadi macam-macam cara. Antaranya kita buat baik pada sahabat-sahabat arwah ni. Dan niatkan pahala kebaikan tu kepada arwah. Kita boleh sedekah. Kita boleh buat baik dengan dia. Kita ziarah dia. Kan, jadi makna kata, masa lalu ni pengajaran. Bukannya tempat tu kita terus tinggal. Masa lalu, jangan kita tinggal kat masa lalu tu. Masih lagi cerita dulu, macam ni. Tapi ke depan ni kita nak move on ni, kita nak terus gerak ke depan. Jadi kita kena perbetulkan dan jangan kita nak berpaling lagi ke belakang.
0: Baik. Allah itu kan Maha Pengampun kan,
1: betul,
0: Ustaz.
1: Betul.
0: Maknanya setiap amalan, setiap kebaikan yang kita buat, maknanya bukan manusia yang menjatuhkan apa ni pahala hukum apa dosa dan
1: betul,
0: sebagainya
1: betul,
0: Ustaz
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Maknanya Allah yang Maha Mengetahui. Itulah ayat selalu disebut dari orang tua-tua tu kan.
1: Dan satu lagi macam itu jalan. Jalan bab jatuh lubang. Ya Allah Akbar. Apakah kelebihan orang ni? Lepas ni bila dia lalu jalan ni sama, hati-hati depan tu ada lubang tu, kita dah tahu dah. Macam itulah kita, kegagalan tu sebenarnya nak menjadikan kita supaya lebih bersedia di masa akan datang.
0: Itu deh. Setiap perjalanan hidup kita ni pasti ada rasio di sebalik rasio.
1: Betul. Rasio baik rasio.
0: Tersambung penis tak ya?
1: Ayolah.

0: Ya, baik saudara, dah pun 3.42 minit potong. Ronong Usah Monong masih lagi bersama dengan SSD yang ayu gola Ustaz. Baik Ustaz, mana ngapakan sosek di ujung jalan, maka balik ke pangkal jalan. Jadi berkait dengan konteks kehidupan ni Ustaz. Bab perjalanan Ustaz kan, dia merangkumi semua lah Ustaz ya. Ada yang bertanya tentang hubungan antara ipaduai. Itu perjalanan kehidupan juga tu Ustaz.
1: Dari soalan daripada Irene Safira. Dia tanya, boleh tak kalau dia tak nak baik dengan ipa-ipa? Janganlah macam tu kan? Sebenarnya kita ni okay, simple je. Baik-baik tu, kita baik dengan orang, itu yang elok eh. Kalau buat tak baik dengan orang, tak bertogoh dengan orang, itu tak baik nama eh. Jadi benda boleh baik, kenapa pilih yang tak baik? Jadi kalau buat benda tak baik, mana kita nak buat silap? Jadi orang yang pernah jatuh dalam cerita kita, nak cerita pasal sosek di ujung jalan ni, nak kembali ke pakai jalan, balik ke pakai jalan, orang yang pernah jatuh mungkin akan lebih menghargai jalan yang betul, jalan yang benar. So kenapa kita nak ikut lagi jalan yang tak betul tu? Jadi mak kata pengalaman yang pahit ni akan menjadikan kita lebih baik. Jangan kita balih pula ke ipa-ipa kita tadi tu contoh kan. Jadi kesalahan ni patut buka mata kita. Kegagalan ni mengajar kita tentang sabar. Dan jangan sia-siakan pengalaman buruk kita dengan dia tu, dan supaya kita jangan jadi macam dia. Macam tu lah. Dia nak baik kita tak apalah. Kan mak kata ruah abah sama ini, kalau orang kutuk-kutuk kau, cakap pasal kau kan, kau apa, luruh ke kan, gugur ke cuping tengok orang tu, tak ada pun. Jadi peduli lah kan. Jadi kita ni nak jadi baik aja. Dalam keluarga kita kena berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Dan nak abad bila kita dah jadi ahli keluarga, sebagai keluarga jangan copek menghukum. Bila dia tengok lama-lama, bila dia buat kita, kita ni tak lut, baik kau tak hati lantak kau, lama-lama dia pun panik, dia pun panik kan. Jadi kau topikan perasaan marah kita tu, sebab mentah apa kata, sabar daripada marah ni satu rezeki sebenarnya. Boleh menahan tu, Nabi kata jangan marah, Nabi kata, sebab marah ni boleh menyebabkan kita buat benda-benda bukan-bukan. Kan, kita lupa diri kita dan akhirnya kita menyesali disebabkan kemarahan kita tu. Hati-hatilah. Contohnya kalau kita nampak orang tu anak salah langkah, togoh elok-elok, jangan kita tu kamu tak harap, jangan tu hukum.
0: Oh, itu hukum.
1: Ah, bezakan antara menolak perbuatan yang salah dengan menolak orang yang melakukan kesalahan. Nabi ajar kita kalau ada orang buat salah, bencikanlah perbuatannya tu, jangan bencikan orang eh. Tu kita kena faham. Berikan ruang untuk orang yang kita sayang ni untuk membuat perubahan. Macam tadilah kisah suami ni kan. Suami saya ni macam ni lah, suami kita saya tak betul, macam-macam lah. Ada cakap isteri tak betul. Jadi bagi peluang untuk dia berubah jadi baik. Kan, kadang ada orang sekali togoh tu elok. Ada orang 5 kali boleh elok. Jadi ada orang tu sampai 10 kali, 20 kali, lama dah sakit boleh elok. Tak kisahlah. Tapi jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah. Kalau Allah nak buka hati orang tu, Allah akan buka macam tu sebenarnya. Dan bila kita cerita tadi, bila dah bergaduh tu kan, maafkanlah. Sebab memaafkan pun adalah sebahagian daripada jalan balik kepada jalan tu sebenarnya. Jangan kita memanjang-manjangkan isu. Itu dia.
0: Baik Ustaz. Ustaz dah nyontoh tentang ipaduai tadi Ustaz kan. Dan ada juga yang bertanya berkait dengan suami, tanggungjawab Ustaz kan. Ustaz boleh tak kupas sikit lah, maknanya tanggungjawab seorang suami dan tanggungjawab seorang isteri. Kita kena bagi adil Ustaz, kita tidak memihak kepada siapa-siapa kan. Tidak pada perempuan, tidak pada lelaki. Maknanya ada yang ikut faham kalau tanggungjawab suami ni hanya beri makan minum. Tapi dia lupa yang keliling ni, contoh ipaduai, mak mentua kan, adik beradik, keluarga saudara mara. Begitu juga dengan isteri. Isteri ni fikir dia fokus satu je. Fikir kata tanggungjawab dan masakkan untuk lelaki dan komeh rumah, siap. Hubungan di apa dengan keluarga belah suami ni pula macam mana? Itu yang selalunya dia orang memang tak ada, bukan lope pandang tu Ustaz. Memang dia tak pandang langsung.
1: Itu kan terlepas tu saja, saja tak pandang tu kan.
0: Dia tak berkenan.
1: Dia macam ni. Sebenarnya kalau kita tengok dalam khutbah terakhir Nabi, Nabi beritahu, orang kata apa, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Dan apabila hak kamu telah disempurnakan, maka sempurnakanlah hak mereka seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Mana bukan bagi saja, kena bagi dengan perasaan sayang tu.
0: Ikhlas.
1: Bukan nak ambil lah mokak je, tak macam tu, kena bagi dengan suasana kasih sayang. Dan apabila hak kamu telah disempurnakan, hak mereka telah disempurnakan, mereka tidak sekali-kali boleh membenarkan orang yang tidak kamu sukai masuk dalam rumah kamu. Mana dalam hal ni Nabi bagi tahu kita supaya baik-baik dengan dia. dengan suasana kasih sayang. Apa yang menggembirakan pasangan, kita buat. Okey. Kita baik dengan dia, tapi tak baik dengan mak dia. Adakah benda tu boleh menggembirakan pasangan kita? Dah tentu tak boleh.
0: Betul.
1: Baik dengan dia, tak baik dengan adik-beradik eh. Tak beradik dengan semua tak elok. Apalah, tanggungjawab aku kau je. Tak betul. Sebab menggembirakan isteri, kalau package-nya itu kena baik-baik dengan adik-beradik, baik-baik. Baik-baik. Macam tu jugalah pada isteri. Mm-hmm. Saya ni layan awak je. Syurga saya ni awak je. Bukan apa saya nak layan adik-beradik awak. Tak betul macam tu. Patutnya kita sampai kepada semangat eh. Adik-beradik awak pun adik-beradik saya juga. Mm-hmm. Mak ayah awak, ayah saya juga. Macam tu lah sebenarnya. Ya. Itu sebenarnya yang perlu kita fikirkan.
0: Baik, yang itu kena harus ada di dalam jiwa lah.
1: Betul,
0: Ustaz, kan?
1: Betul.
0: Baik, kadang ada juga tu Ustaz kan, kiranya kalau puak dia kan main masawa dia Ustaz. Tiba tang puak kita kata kan dah lain pula. Kalau puak kita kan main elok layan ni kan. Konyang bontuh parut dah. Kalau tiba puak bolah dia kan kita
1: cacat lauk balik. Cacat lauk balik kalau puak dia tu. Yo. Kalau sebenarnya tak boleh apa-apa tak yalah. Banyak lima kena kok mah tu. Dia
0: cerita kan. Ada dah konyang dah tu.
1: Itulah.
0: Kalau puak dia datang.
1: Boleh lebih-lebih bawa kan. Jadilah itu sebenarnya itulah penting kita kena faham, adil ini bukanlah kata sama. Tetapi adil ini meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Dan kena pada tempatnya tu macam mana kita boleh menggembirakan sebelah sini? Kenalah gembirakan juga sebelah sana. Jadi jangan kita pilih kasih pula.
0: Itu dah. Maknanya adil itu bukanlah kira apa tadi Ustaz kau?
1: Bukannya sama.
0: Tak semestinya kalau kau bagi dia makan bagi contoh kan. Yang ni pun kau nak bagi. Makanya untuk mendatangkan konyang ni tidak semestinya bagi.
1: Betul. Mungkin lauk eh.
0: Baik Ustaz, kalau cerita pun cerita dengan Ustaz memang sedap Ustaz. Kalau boleh nak gantai kaki Ustaz tu. Bagi lagi. Duduk senyap kan. Tapi itulah masuk kan. Tiba masuk Ustaz kono beredar sebab Ustaz pun lepas ni nak ke mana Ustaz?
1: Wang Semaju.
0: Wang Semaju pula. Kita Wang Selebu boleh lah. Baik, apa kesimpulan Ustaz untuk petang?
1: Jadi kesimpulan yang boleh kita buat, jangan kita malu untuk bermula semula setelah kita buat salah. Jadi ada masa kita perlu reset kehidupan kita ni. Tinggalkan perkara yang merosakkan diri kita dan bina semula hubungan kita dengan mereka yang bermasalah dengan kita tu. Dan hujung jalan bukan semestinya pengakhiran. Kadang-kadang bila sampai ke hujung jalan baru kita sedar jalan tu salah. Tapi kesedaran itu adalah peluang supaya kita mengikut jalan yang lebih tepat, jalan yang lebih baik, jalan yang lebih menggembirakan, lebih membahagiakan. Sesat di hujung jalan, jangan teruskan perjalanan. Berhenti, renung seketika, dan kemudian kita akui kesilapan kita dan berpatah baliklah. Dalam kehidupan kita tak mencari manusia yang tidak pernah jatuh. Memang kita tak mencari manusia yang tak pernah jatuh. Kita akan jumpa. Tetapi kita akan jumpa ramai manusia yang pernah jatuh dalam kehidupan dia. Kan macam sahabat-sahabat kita dalam konti ni kan. Semua pernah ada titik terendah dalam hidup eh.
0: Titik hitam.
1: Minta kojo tak rapik, nia tak rapik. Sekali pek kojo senia contoh.
0: Betul.
1: Kan?
0: Ada orang kahwin gagal.
1: Akhirnya dapat yang terbaik. Kan? Rupa-rupanya dia mengakui bukan salah orang yang dikahwin tu. Salah. Tapi dia dalam proses mengenali siapa diri dia sendiri sebenarnya. Kadang-kadang kita nak kahwin dengan orang ni pun kena kenal diri kita dulu. Dan begitu juga kita dalam mencari, orang kata apa? Kita mencari manusia yang setiap kali jatuh, yang kalau kita nak cari pun lah, manusia setiap kali jatuh, dia tahu macam mana dia nak bangun balik dan membetulkan kesilapan dia, dan kita belajar daripada dia. Dan selagi nyawa belum sampai ke hujung, kita masih ada ruang dan peluang untuk kembali memperbaiki diri kita supaya menjadi manusia yang lebih baik.
0: Baik. Ayo nampak Ustaz, selagi nyawa dipinjamkan oleh Allah.
1: Iya.
0: Makanya selagi itulah Allah mari peluang kat kita untuk mencari jalan.
1: Iya.
0: Yang baik. Selesai di hujung jalan, maka baliklah kau pangkat
1: jalan. Iya. Macam tadi nak datang senyap kan. Jam kan. Cari jalan yang sampai on time.
0: Jojak Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak.
1: Sama.
0: Semoga Allah pemudahkan urusan Ustaz untuk ke destinasi setahunya dalam menyebar ilmu.
1: Baik.
0: Sampai di sini saja Ranung Usah Menung. Makanya mudah-mudahanlah untuk petang ini kan, kalau ada antara kita tak tahulah Ustaz kan, bahagian masing-masing. Kok mencari arah, makanya kita pulanglah dengan penuh keyakinan lepas ini.
1: InsyaAllah.
0: Ustaz pula bukan pulang, Ustaz pergi ni.
1: Pergi.
0: Kau masuk maju ya.
1: Itulah kaju.
0: Baik. Terima kasih Ustaz.
1: Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik, sedang ada pun ampek satu minit potang. Selesai gunung usah monung, makanya dah dokek dah sekarang. Waktu solat fardu asar yang akan masuk pada pukul ampek 2 boleh minit potang bagi Seremban dan Podikson.

Saya mohon izin ya saudara untuk kongsikan kata-kata untuk petang ini, mentara menantikan azan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat paduan asar bagi Seremban. Sesungguhnya kita semua sama menjalani kehidupan dengan bahagian masing-masing. Apapunlah kan yang kita tempuh, kalau kiralah hidup kita ni sekarang terasa boring, usahlah kita mencari tempat untuk lari terlalu jauh. Mana nak lari? Apapunlah, kita kembalilah pada yang satu. Sentiasa kita berdoa, minta pada yang satu. Pastinya Allah SWT sentiasa mendengar apa yang kita lalui, apa yang kita tempuh sekarang ini. Kalau diukur boriknya, memang tak terukur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segalanya. Sesungguhnya kita insan biasa dan tak siapa pun yang kuat, tak siapa pun yang mampu. Kita doa. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' wa qina sharral rada wa najjina min at-ta'ni wat-ta'un wash-shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina wa qaryatina hadhihi khassatan wa min buldanil muslimin kaffatan 'ammatan innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.
2: Dengarlah Moncak Potang.
3: Asah Moncak.
4: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Dah pun 29 minit Potang. Yang baru saja dapat siaran kami, ada yang berkongsi, ngantarkan di WhatsApp konti, katanya hujan dah reda dah ni. Syukur Alhamdulillah. Macam tu jugalah di sekitar bangunan kompleks penyiaran ni kan. Ayo nampak tang jauh ni kan. Nampak macam dah reda dah hujan. Mana yang terkandas tadi kan, bawa motor kata nak onawihkan perjalanan yo. Makanya selamat hendaknya. Terima kasih mentara menantikan hujan godo tu dengan Negeri FM yo. Syukur Alhamdulillah. Makanya tadi ampek 12 minit potang, dah pun masuk waktu solat padu asar. Bagi segamban selesailah sudah. Syukur Alhamdulillah. Dalam pada itu juga, ayo live di TikTok Negeri FM Official sekarang. Dijemputlah kepada semua untuk menjenguk dan singgahlah kan. Kita kongsikan apa yang patut. Dan mungkin juga boleh bertanya khabar antara kita lah. Kan, lain pada mendengar suara sahaja tu dapat jugalah. Nampaklah raman, apalah raman duduk dalam konti tu. Ha, kata apalah raman di konti tu. Kan tengok apa ni, dapat nongar benda apa ni, penyampai radio ni. DJ ni bocor habis. Yo, nak tengoklah raman tompek itu macam mana. Dapatlah, jongoklah, singgahlah di live TikTok Negeri FM Official. Baiklah, pada itu juga kepada semua ni peminat bola ni. Pastinya kan yang dinantikan kiranya dah pun tiba untuk FIFA Asian Cup. Makanya saksikan menerusi saluran sukan dan aplikasi percuma RTM Click pastinya kan. Betul-betul lah percuma. Tak percaya mat tu run sekarang. Jadi pukul 5 petang 25 September ya. Hari ni berapa bulan? Cuba jangok sikit. Hari ni lah pukul 5 petang ni nak ngebakan. Kiranya jangan lepas peluang untuk saksikan Bangladesh menentang Malaysia. Kita doakan untuk skuad negara ya. Ayuh, sama-sama kita doakan kejayaan Harimau Malaya. Malaysia boleh TKW insya-Allah.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Nak Gori FM yang sampai bila-bila, ya seloknya kita macam itu dan seadanya kita begitulah kan, sentiasa mencari dan mendapatkan yang sesuai tekau kan. Udang sama udang kata. Yang bujang sama bujang, kau badak Nur Sheila Amin tu. Betul lah tu, lagu yang penuh dengan kata nasihat dalam padu kita dihiburkan itu kan. Baik, 92.6 95.7 107.7 itu gelombang siaran Nogori FM. Salam kona yang baru saja dapat siaran kami dan boleh juga dengar secara dalam talian menerusi RTM Klik. Makanya muat turunlah ke aplikasi tu ha, sekarang juga. Tak kira nak juga. Batu-batu percuma, tak percaya aja cuba. Mana ada bayaran apa-apa, dikenakan. Tak ada cas pun dikenakan untuk mek turun aplikasi RTM Klik tu. Baik, kepada yang mungkin ada berada di perantauan sekarang kan, jauh daripada keluarga tercinta, makanya dokek-dokekkanlah hati itu dengan mengantar ucapan, berkongsi ucapan. Maka boleh hantar di WhatsApp konti sekarang 012-603-0603. Yang jauh kita dokekkan, yang dokek kita rapatkan, yang rapat apalai masalah lah kita kan. Dan jemput jugalah singgah di live TikTok Negeri FM Official ni ha. Taruh je. Bak kata orang pilah itu kan straight to the point je kata. Dan untuk makluman pendengar juga, ini ayo nak panjangkan ya, nak nyomput lah kepada semua. Makanya malam ini jangan lupa. Ini dah akhirnya. Yang ditunggu-tunggu dah pun tiba, yang dinanti-nanti dah pun datang. Yang apa lagi? Yang diimpi-impi dah pun menjelma. Makanya saksikan kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung malam ini. Hari inilah 25 September. Ya betul lah tu. Pukul 9 malam. Jadi untuk pertandingan kemuncak Bintang Kecil ini dilaksanakan di auditorium P. Ramli RTM Kuching. Mana yang sampai jemput datang. Mana yang dapat boleh pergi sekarang ya. Dan saksikan 6 finalis bakal berentap membawa bakat masing-masing. Jadi siapa agak itu yang bakal bergala juara Bintang Kecil 2026. Jadi ayo pun sama juga ni berdabar-dabar. Sebab apa kan adik Aryan gitu tu ha? Orang ni 9. Makanya wakil sama Nanjung kan ramai tu. Jadi apa-apa pun kita samalah doakan ya. Mudah-mudahan adik-adik kita yang mewakili Semenanjung ini akan bergolak juara. Amin. Jadi jemputlah datang beramai-ramai dan meriahkan malam penuh bakat ini. Jadi bila malam ni pukul 9 malam. Itu dah mula kalau nak pergi ke auditorium tu. Makanya sebelum pukul 9 dah tiba TKW. Macam mana kalau tak dapat lah pergi ke Sinun kata. Macam mana nak pergi nanti kau baru. Baru apa? Ayuh dah banyak kali kau dah. Baru nongah ni ha kata. Tak sampai nak beli tiket dah kata. Tak apa. Boleh tonton di TV2 malam ni. Ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Tu sebab ayuh kau bah kan. Mereka turun apa sekarang ni. Kalau lambat balik rumah kau apa. Kau kata tak sampai nak tengok TV lah. Macam mana ni? Macam mana ni kan? Makanya program ni bukannya hari-hari, setahun sekali je untuk Bintang Kecil ni kan. Boleh tau ngah, boleh tengok dekat RTM Klik. Mari turun dah eh, senang. Dalam kereta pun boleh layan. Ya, sama petang Abang Roslan Madun pun layan Nogori FM.

0: saja.
1: Menduga kita di mana kesabaran manusia.
2: Dengarlah Nagogi FM.

Cinta apa adanya daripada Tasha Mansaha. Mansaha. Jadi tak ada yang sempurna lah, kita ni semua sama lah kan. Ayo macam itu, pendengar pun macam itu juga. Yang sempurna itu hanyalah yang satu. Itu dah. Alhamdulillah baik. Lampak itu juga lah kepada semua kan. Sekarang ni kita dengar macam-macam ya, dapatan daripada media sosial ni, macam-macam cerita, macam-macam informasi. Jadi nak posan lah kepada semua ya, adik-adik, khususnya lah anak-anak kita ni ha. Macam akak abang, acik-acik semua tu dah berfaham. Tak payah berio, ayo nak nokan kan dah. Ini posan pada adik-adik dan anak-anak kita ni. Jangan salah terima lah ya. Jangan salah tengok, jangan salah ambil. Kayak media sosial ni macam-macam cerita eh. Pastikan sumber tu jugalah ya. Berita macam-macam juga kita dapat. Makanya sentiasalah merujuk kepada yang sepatutnya. Kan? Bagi pada anak-anak, adik-adik. Makanya ada keluarga, ada akak, ada abang, ada mak, ada ayah. Ya? Jangan terima bulat-bulat lah. Kadang-kadang kat media sosial ni kan. Mana kalau kita salah terima, dia boleh mendatangkan perbalahan. Boleh mendatangkan perpecahan. Dan boleh mendatangkan kesalahan juga kalau salah guna kan. Baiklah, tepat pukul 5 petang kita akan tarik ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Jadi pendengar semua, jangan beralih siarannya, tetap lakukan mendengar stesen yang sama. Untuk 4 jam diberi masa bermula pukul 2 bertemankan ayo Nenta Babo sehinggalah pukul 6 petang nanti ya. Dan jangan beralih lah. Tompek duduk kok kiranya badan nak beralih lah. Cuma pendengaran tu je lah. Ayo minta benar-benar. Janganlah beralih. Nagori FM ingat sampai bila-bila. Makanya itulah stesen utama di hati pendengar harapnya.

0: apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja dibelai, ibu bapa diberi apa yang diminta.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Makanya dah pun 5.10 minit petang. 92.6, 95.7 dan 107.7 moncak petang.

0: Malaysia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai

Yang sayang-sayang ada yang mengajuk ke tu. Hantar WhatsApp bulu tik ajo. Hantar WhatsApp apa? Hantar WhatsApp double tik ajo. Lah yang tu. Ya dia tak bunyi-bunyi. Tak ada. Dah apa menyaut-nyaut. Apa kau nak? Baik, dah pun dah 5-8 boleh minit potang. Kau ada yang mengajuk, apa, merajuk sekarang ni, jangan lama-lama, ya. Merajuk tu boleh dipujuk. Tapi yang mengajuk tu, itu jangan. Tu elakkan, ya. Jangan nak ngajuk-ngajuk orang. Ni pesan pada adik-adik ni. Adik, anak-anak yang balik sekolah ni, sesi potang ni kan. Jangan ngejek-ngejek, ngajuk-ngajuk kawan-kawan tu tu. Tak mau. Ya, tak baik. Ya, kita jangan ngejek, jangan ngajuk orang. Nanti awak pula kena ajuk nanti, ya. Jadi sekolah itu tempat kita belajar, bukan tempat kita nak mengajuk, nak mengejek siapa-siapa. Tahu? Sama-sama menimba ilmu. Ikhlaskan hati ke arah menimba ilmu. Supaya kita sama-sama nanti menjadi anak bangsa yang berjaya dan mengharumkan nama keluarga juga negara. Macam itulah. Ada yang tengok bola ke tu? Sekarang ni berlangsung saudara perlawanan Harimau Malaya menentang Bangladesh. Jadi Malaysia menentang Bangladesh sekarang di saluran sukan RTM. Ada yang dapat tengok. Kalau tak ada sekarang ni dalam kereta jangan nak tengok nen kata kan. Tengah memandu memang tak boleh tengok lah. Tapi boleh dengar je lah. Boleh buka tauih aplikasi dekat aplikasi RTM Klik tu. Dekat aplikasi tu carilah RTM Klik macam tu ah. Mak turun mudah ya, tapi kalau tak sampai mak turun boleh je type apa cari dekat apa tu nama tu. Wan Koba Google leh kata. Kat Google tu ada type je RTM Klik keluar lah deh ya. Nak mudah mak turun lagi senang kan. Jadi Harimau Malaya sama-sama kita doakan. Ayuh Harimau Malaya. Kita sama-sama doakan kejayaan skuad Harimau Malaya. Hobin jang hobin tekau eh.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda.

0: Dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ya betul, rancakkan mood anda bersama-sama dengan Negeri FM. Sambil tu lakukan aktiviti. Untuk petang ini yang dah pun balik bekerja, makanya rancakkan mood anda bersama-sama keluarga. Lakukan aktiviti bersama-sama. Baiklah, untuk FIFA tu dah nak ngobahkan lah kan. FIFA Asian Cup dah pun 2-0 Malaysia 2 sekarang ni. Malaysia boleh. Ayuh Malaya. Harimau Malaya, you can do it, bak kata Ang Pilah itu. Terkini ya saudara, mata terkini sekarang ni ayo kongsi. Untuk sekarang ni kan secara langsung di Sukan RTM. FIFA Asian Cup Malaysia 2, Bangladesh 0. Baiklah, selamat petang kepada pendengar. Siapa ni? Di live TikTok Negeri FM. Antaranya kita ada Budak Camat. Budak Camat tak ada ke? Hakim pun ada ni. Jongok-jongok di live ni. Cikgu pun ada juga. Selamat petang, cikgu. Ini betul-betul cikgu ke? Atau gelaran di TikTok sahaja? Cikgu banyak perkara. Cikgu kan? Ada banyak jenis cikgu. Jadi yang mendengar sekarang ni di live TikTok Negeri FM, ceng aku. Cikgu mana tu? Baik, saudara. Dalam pada itu juga, ini program yang akan berlangsung, iaitu Junior Innovaton. Makanya rancangan ini boleh disaksikan di TV1 pada 27 September pukul 9 malam. Berkenaan program ni kan, nak kongsilah dengan pendengar semua tu. Junior Innovaton musim kedua minggu pertama telah pun memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah SK Darul Aman High Kedah dan wakil sekolah menengah KV Bacuk Kelantan berjaya mara ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. Bagi minggu kedua, 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah bakal berentap untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Innovaton Sekolah. Jadi sekolah mana bakal menawan hati juri? Makanya dalam pada kita tokoh-tokoh tu, kita saksikanlah sama-sama ya. Saksikan Junior Innovaton minggu kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV1 pada hari Ahad 27 September pukul 9 malam dan siaran ulangan. Kalau terlepeh lah, hari Ahad sibuk lah dah kunuri kenara, tak dapat nak tengok dah, tak dapat nak tengok kita kan. Boleh dong tengok, boleh tonton siaran ulangan pada hari Isnin 28 September 2026 pukul 9 malam di saluran TV OK. Dan ya, dalam pada itu juga nak tahulah kata wakil sekolah mana tu, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah mana. Antaranya SJK Chung Hua, Pengkalan Baru Sarawak, SK Teluk Gong Selangor, SK Kem Kem Tentera Sandakan Sabah, Sekolah Kebangsaan Sri Indra Perlis, juga SK Putrajaya Persin 11 Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Untuk sekolah menengah SMK Ahmad Boys Tamam Perak, lagi sekolah menengah SMK JK Katolik Selangor, Kolej Sultan Abdul Hamid Kedah, SMK Chung Hua Kelantan dan SMK Sultanah Engku Tun Aminah Johor. Itu deh ya antaranya. Makanya jangan lupa saksikan di TV1 dan saluran TV OK untuk siaran ulangan.

Ya, kalau betul lah apa adik ni memang hok abang, makanya buktikan dengan ijak kabulnya. Baik, dah pun dah 5.51 minit potong. Baik, syabas dan tahniah kita ucapkan kepada skuad Harimau Malaya menewaskan Bangladesh 2-0 lah. Kalau kiranya ayo kok tak apa, tak terlepas pandang lah tadi kan. Jadi kalau terlepas minta maaf lah, tadi ayo nampak 2-0. Almaklum lah sambil dongar apa ni, sambil ke udara ni, sambil tu juga menjoling mata siaran langsung di Sukan RTM tu ha. Layan jugalah bola, tapi tengok dah habis pula. Baik, selamat petang kepada Ryan. Terima kasih juga pada Rosa pun layan juga Negeri FM. Bukan Ros, Rosa. Itu dah nama TikToknya kan. Baik, sekarang ni dalam pada itu juga kan, untuk skuad negara kita berjuang dalam mendapatkan pingat ya, dan juga piala. Makanya sama-sama juga kita doakan untuk kontinjen negara bagi sukan Asia, Piala Asia Aichi Nagoya juga. Jadi kedudukan hari ini kutipan pingat kontinjen negara takat inilah kan. Makanya Malaysia berada di kedudukan ke-11 secara keseluruhan dalam carta kutipan pingat Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi Malaysia mengumpulkan 9 pingat, 3 pingat omeh. Jadi 1 pingat perak dan 5 pingat gangsa, dengan sasaran negara adalah 6 pingat emas. Makanya sampai lain lah kan. Kita doakan sama-sama lah kejayaan skuad negara kita, kontinjen negara kita, insyaAllah ya. Makanya kira Sukan Asia ini pastinya lah kan yang terbaik kita harapkan ya. Maka berlangsung sampai Oktober tu. Maka hari ni berapa bulan? Hari ni 25. Sampai doa sama-sama. Amin. Malaysia boleh. Baiklah, lepas ni akan tori bersama-sama dengan rakan satorinya, insyaAllah. Makanya tugas Anaya selesailah sudah untuk minggu ni lah. Ya, dan mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa atau lebih cara ko. Almaklum lah, ayun insan biasa. Makanya buat yang terbaik, sentiasa mencuba. Buat salah, sesungguhnya ayo tak sengaja. Maafkan ayo ya. Dan insyaAllah, maka ada joki, panjang umur, ada pemudah urusan, sehat badan, bosu sorok lain, hari Senayan. Dan jangan lupa semua, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Dan saling hormat-menghormati, jangan lupa ya. Baik, salam sayang. Selamat bercuti mana yang cuti esok. Dan tahu dengan Negeri FM ya. Mencap potang, Aisnayan pula lah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official.
1: Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official. Negeri FM Official.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan saudara untuk edisi hari ini Jumaat 25 September 2026 sama dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan seketika saya nak ucapkan ribuan terima kasih dahululah pada rakan setugas, apa lagi kalau bukan Nen Terbabung, yang telah menghiburkan anda bermula pada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang. Dan kini izinkan saya Yasin Kasim AKYK menemani anda sehingga pukul 12:30 malam nanti, ruangan ekspresi malam Negeri FM. Apa yang menariknya hari ini selain pada hari Jumaat, besok cuti Sabtu Ahad kepada anda yang bercuti lah, adalah berkait dengan suasana Sukan Asia yang sedang berlangsung di Aichi, Jepun. Dan ketika ini kita boleh kongsikan beberapa detik-detik yang menggembirakan buat kontinjen Malaysia, antaranya tambahan pingat emas yang keempat terhasil daripada tim sepak takraw Malaysia sebelah petang tadi pukul 3 lebih tadi. Alhamdulillah, tahniah buat skuad sepak takraw Malaysia. Dan ketika ini pula Malaysia sedang berdepan dengan Bangladesh dalam aksi Piala Asia dalam aksi yang sedang kita saksikan sekarang ini, juga saudara dalam aksi Asian Cup 2026. Ini FIFA Asian Cup ni, Malaysia sedang berdepan dengan Bangladesh dan sedang mendahului dengan 2-0. Wah, itu yang kita nak seronok tu kan. Harapnya kita memperoleh kemenangan kita yang pertama dalam aksi kejohanan kali ini lah, insyaAllah. Okay, terus kekal setia. Saya akan teman anda pula seketika. Itu berita yang kedua kan tadi kan, pasal bola sepak. Nah, ini berita yang ketiga. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terkini sehinggalah pukul 7 malam nanti, sebelum kita beralih kepada suasana lagu-lagu yang berhentak nasyid dan juga ketuhanan sebentar saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus ke kasih TNG FM dengan sampai bila-bila.

0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6 95.7 107.7.

Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, kota ini tak sama tanpa mu, Hasyarat Nur Aziz Harun. Dan juga saudara, ketika ini saya nak kongsi kepada anda tambahan gol yang ketiga buat Malaysia dalam aksi FIFA Asian Cup 2026 yang ketika ini sedang bersiaran langsung di Sukan Plus RTM. Anda boleh saksikan secara percuma di sana. Ha, Bergson tambah sedikit lagi guys. Itu maknanya Malaysia berada dalam konsistensi permainan yang agak baik untuk hari ini. Kita harapkan mereka terus kekal konsisten dan menghasilkan sesuatu buat Malaysia dalam kejohanan ini, insyaAllah. Dan seketika 6.30 minit petang, mana tu yang sedang memandu pulang ke kampung halaman, maklumlah Sabtu Ahad cuti ada je aktiviti anda. Dan jangan pernah lupa malam ni nanti 49 malam kita ada Kemuncak Bintang Kecil RTM yang kami bawakan secara langsung di TV2, jadi anda boleh saksikan di TV2, okay, atau dengar terus melalui siaran Negeri FM nanti, okay? Terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab sebab

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

Ya, yeah, di mana anak-anak kita ketika ini dah nak masuk maghrib dah ni. Kata orang lah, kalau orang tua-tua dulu katanya dah masuk orang bang maghrib dah ni. Mana udak-udak ni, seluruh pukul 7 lagi ni. Maknanya pukul 6 petang bakal beralih kepada pukul 7 malam. Sebentar saja lagi. Kurang 2 minit dari sekarang saudara. 6.58 minit petang ketika ini. Dan kami doakan anda semua sentiasa dalam kesejahteraan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa malam ni kita sama-sama saksikan kemuncak bintang kecil. Yang akan kami bawakan secara langsung dari Kuching, Sarawak. Jadi kepada anda yang berkesempatan malam ni tak dapat nak tengok TV, dengar radio Negeri FM pun insyaAllah kita akan cuba pancarkan. Dan juga ada seorang peserta yang mewakili Negeri Sembilan. Nanti anda boleh kenal dengan dia, dengan peserta kita nanti. Okay, ada 6 orang peserta yang akan menunjukkan aksi bakat terbaik mereka sehabis baik hari ini untuk aksi kemuncak bintang kecil RTM 2026. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia Negeri FM dengan sampai bila-bila.

ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. Tiadalah seseorang hamba yang berdosa kemudian ia segera berwudu sebaik-baiknya sudah itu mengerjakan sembahyang dua rakaat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosanya itu, melainkan Allah akan mengampuninya.

0: نجري اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya, serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
3: Allahu

0: الرحيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Istighfar letaknya sesudah bertaubat. Menurut ulama, seseorang yang hendak beristighfar atau memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosanya, hendaklah membersihkan diri dan menjaga imannya dengan melaksanakan 6 perkara penting, yaitu menyesali atas segala perbuatan maksiat atau dosa yang lalu, meninggalkan segera daripada perbuatan maksiat atau dosa, bercita-cita tidak akan mengulangi kembali perbuatan maksiat atau dosa, merasai manisnya taat kepada Allah sebagaimana merasai seronoknya berbuat maksiat, membiasakan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hak orang lain yang diambil tanpa izinnya, dan memohon maaf kepada orang yang diumpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan hamba Allah yang paling banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, siang dan malam, sebanyak 100 kali sebagai tanda melahirkan kepatuhan, kesyukuran, kecintaan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika seorang mukmin yang sering dan banyak mengucapkan istighfar setiap hari dengan ikhlas kepada Allah, niscaya akan ditetapkan imannya dan jiwanya tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan, serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

7.36 minit malam, saudara. Ha, begitulah kan. Kalau kita cinta Allah, kita ajar anak-anak kita, kita ajar seisi rumah, isteri kita, suami kita pun kadang-kadang pun sama-sama juga menerima nasihat antara satu sama lainnya. Mana baik untuk keluarga itu, kita kenalah terima. Tak semestinya kita ni lelaki, kita betul semua. Tak. Kadang-kadang kita kena menimbang semula. Ada kekurangan yang pernah kita lakukan. Jadi kita belajarlah daripada nasihat-nasihat orang yang ada di sekeliling kita. Orang yang paling kita percaya adalah keluarga kita. Jadi apa pun nasihat mereka itu, terimalah sebaiknya untuk memastikan kita ni mencintai Allah. Alhamdulillah, saling ingat mengingatkan. Yang kecil pun kadang-kadang tak salah mengingatkan yang tua. Kadang-kadang pesanan daripada yang kecil-kecil ni lah meninggalkan kesan kepada yang lebih tua, tak? Jadi sama-sama lah tuan-tuan, kita mainkan peranan kita. Tak kira lah yang berumur ataupun yang masih muda, semua kita mempunyai apa orang cakap, semua kita ni mempunyai sesuatu untuk disampaikan, untuk perkara yang baik. Semua kita punya amanah. Itu ayatnya. Kan, punya amanah menyampaikan perkara yang baik antara satu sama lain, insyaAllah. Terus kekal setia bersama-sama kami untuk baluan muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu solat bagi kawasan, waktu solat fardu isyak bagi kawasan Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.17 minit malam nanti. Jadi kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM, yang sampai bila-bila.

0: biasa. Kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله تهنئ شريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

8.40 minit malam, saudara. Dan tempat pukul 9 malam ni, jangan lupa sama-sama kita saksikan kemuncak bintang kecil negeri negeri FM, kemuncak bintang kecil RTM yang akan bersama langsung terus dari Kuching, Sarawak. Nanti kita sama-sama pendengarkan. Ada peserta dari Negeri Sembilan yang perlu kita berikan sokongan. Okay, jadi kekal setia.

0: Do saja yo.
1: Ya Allah, masalah. Ayo. Ayo.

0: Alright, kita kembali saudara dan suasana ekspresi malam 8.48 minit malam. Dan insyaAllah nanti pukul 9 malam kita akan ke pusat berita radio. Sorry, hari ini kita tak di pusat berita radio. Hari ini kita ada senang langsung kemuncak bintang kecil yang akan berlangsung daripada Kuching, Sarawak. Nanti kita akan kembali semula saudara dan suasana ekspresi malam. Tapi kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM.
1: 6 pagi.
2: Loi. Negeri FM.

0: yang tak dapat tempat duduk tetapi mm-hmm. mereka sanggup untuk duduk di tangga-tangga
1: dan betul.
0: Kalau tak dapat masuk ke auditorium, dekat luar kita ada skrin besar untuk anda saksikan.
2: Aha, betul. Sambil menyaksikan di skrin besar, mereka juga boleh makan-makan sebab kat luar tu ada food festival Havoc.
0: Okay.
2: Yang menjual makanan-makanan viral.
0: Betul. Sambil-sambil anda makan-makan tu, sambil-sambil ada berhibur. Yeah. Sebenarnya seawal pukul 4 petang tadi dah ramai pengunjung yang datang, tapi kita tak mulakan lagi. Cuma mereka dipersembahkan dengan lagu-lagu oleh penyanyi-penyanyi tempatan dekat luar tadi. Pukul 6 baru mereka masuk, pukul 7 baru memenuhi auditorium.
2: Ya, 9.20.
0: Jadi pada anda yang mungkin datang, jangan risau. Kami awalkan
2: saja menonton di Facebook rasmi Sarawak FM.
0: Okey, dan juga di KL FM. Dan itu dia. Sikit masa lagi kita dah nak bermula berdebar-debar-debar. Kita akan beri sokongan kepada semua peserta-peserta kita.
2: Ya, jadi sabar semuanya. Kita akan menyaksikan sebentar saja lagi.
0: Okey, memang menarik kita tengok dekat dalam auditorium ni memang suasananya penuh warna-warni. Dia sesuai dengan tema kanak-kanak kan?
2: Betul. Dan kita ke pentas utama
3: laporan lebih komprehensif 2026.

0: dari keindahan landscape udara bumi ke Nyalang. Meneroka ke serata pelosok kota metropolitan. Terbang terus membawakan anda.
1: Tepat ke auditorium Piramli, RTM Kuching.
2: Saksikan pentas berprestij kebangsaan Kemuda Bintang Kecil 2020.

0: Auditorium P. Ramli, RTM Kuching Sarawak. Assalamualaikum. Saya Bang Asri atau Bakoba atau
1: Wow. Dan salam Malaysia Madani dan salam Ceramah Jumaat Makmur. Saya FIFA. Anda sedang menyaksikan kemuncak Bintang Kecil 2026 secara langsung di TV2. Mendengarkan kami di saluran Sarawak FM dan KL FM dan penstriman secara langsung di RTM Click. Dan jangan lupa download RTM Click secara percuma, Bel.
0: Yo.
1: Tapi Bel, sebelum tu, kita jangan lupa, kita ada hashtag malam ni.
0: Betul.
1: Hashtag kemuncak Bintang Kecil 2026.
0: Okey, okey, okey, baiklah. Sekarang ini kita nak dengarkan sorakan penyokong-penyokong peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dari Pulau Pinang.
1: Meriah,
0: Ben. Wow.
1: Okey, Ben.
0: Baik, baik. Wah, kami lama lagi. Banyak makan nasi kandar tu. Ya.
1: Seterusnya.
0: Baik, seterusnya. Negeri Sembilan.
1: Woo!
0: Apo kono eja?

0: Wah.
1: Oh, yo, oh, yo.
0: Ben.
1: Ya.
0: Ben, tak dinafikan lah sebab tuan rumah, Ben.
1: Ya, betul, tuan rumah. Baik. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Baik, baik, bagus juga.
0: Seterusnya, Ben.
1: Kedah kepala aku buta.
0: Hei.
1: Baik, dan seterusnya. Sabah boleh bakal lekar.
0: Boleh tahan, Ben.
1: Ya, dahsyat, dahsyat semua. Memang cukup meriah lah, Fifa.
0: Betul, Ben. Kalau Ben boleh tengok dari bawah ni, Ben, banyak sepanduk yang memeriahkan auditorium kita pada hari ini.
1: Ya.
0: Tapi, Ben, tak lengkap lah kalau kemuncak kita, kita tak perkenalkan juri.
1: Betul, betul. Ya. Jadi dengan ini, tanpa buang masa, kita perkenalkan...
0: Betul.
1: ...juri kemuncak Bintang Kecil 2026 kita. Dengan ini, kita mempersilakan juri yang pertama, Yap Yen, ketua session hiburan dan muzik di RTM Kuching. Bagi tepukan, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Seterusnya, Saiful bin

0: Seterusnya kita persilakan Cik Fanzi Ruji, penyanyi Malaysia yang memenangi tempat pertama dalam pertandingan Heart Attack Challenge di aplikasi TikTok.
1: Seterusnya Sharon Paul, komposer terkenal yang banyak menghasilkan lagu untuk penyanyi hebat Tanah Air.
0: Bella Bell, seterusnya kita persilakan Encik Lukman bin Abdul Aziz, penolong mengarah bahagian perkhidmatan muzik dan selaku ketua juri kita pada malam ini.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, Bel. Sekarang ni, Bel.
1: Ya. Yeah.
0: Macam kita nak tanyalah dekat ketua juri kita, kan?
1: Dah nama pun ketua. Ya? Yeah? Kenalah tanya. Baiklah. Nak tanya apa?
0: Bel ada soalan, kan?
1: Okey. Baik. Dah makan mie kolok?
0: Bukan, Bel.
2: Belum sempat lagi.
0: Bel, jangan tanya soalan macam tu.
1: Dan makan mie kolok tanya apa? Nanti.
0: Kita tanyalah apa kriteria yang para juri cari untuk mencari pemenang pemuncak pada malam ni.
1: Betul. Inilah soalan yang patut kita bagi. Jawablah.
2: Okey, untuk para peserta malam ni, semua yang berada di atas pentas ni adalah semua yang terbaik. Cumanya pada malam ni, manakala malam kemuncak, kita akan mencari the best of the best.
0: Betul.
2: So pihak juri akan menilai dengan lebih kritikal malam ni, dengan lebih teknikal. Salah sikit, tolak markah. Terbatuk sikit, tolak markah. Tapi dari segi persembahan tu, kita tengoklah lontaran suara dia macam mana. Kita tengok dia punya tone suara dia macam mana. Penyampaian dia, penghayatan dia, pembawakan lagu tu. Semua aspek tu, semua juri-juri profesional ni akan menilai.
1: Tapi kalau saya lihatkan, ketua juri lebih lihatkan pada peserta punya kritikal. Ketua juri tak rasa ke yang ketua juri boleh kritikal juga?
0: Kritikal?
2: Boleh.
1: Sebab kadang-kadang bila anak-anak yang bertanding ni, kena ingat mak bapak dia ikut juga. So mak bapak akan cari ketua juri dan juri-juri yang lain dekat parking.
2: Kami akan disorok. Kami akan disembunyikan, disorok. Lepas ni kita
1: dah pandai ya. Dah cari tempat sorok, dah pandai cari tempat sorok.
0: Tak apa, Bel. Apa-apa pun malam ni, keputusan juri adalah muktamad.
1: Mungkin sedikit pesanan kepada peserta-peserta kita.
2: Have fun. Itu saja pesanan yang paling penting. Have fun. Dan hiburkanlah semua penonton di sini.
1: Itu
0: berikan
1: dia.
0: Berikan tepukan yang gemuruh kepada para juri kita pada malam ini.
1: Terima kasih banyak-banyak juri-juri. Baik. Ini dia wajah-wajah yang bakal menentukan kemarahan bintang-bintang kita pada malam ini.
0: Betul tu, Bel.
1: Okey.
0: Bel.
1: Ya, saya.
0: Tadi kita dah dengar ada pesanan ketua juri kepada para peserta.
1: Baik.
0: FIFA nak tanya Bel sekarang ni. Bel dah berapa tahun dah mengacara Bintang Kecil ni, Bel?
1: Alhamdulillah, saya dah 3 tahun bersama Kemuncak Bintang Kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah saya akan buat kerja ni sampai kiamat, katanya.
0: Janganlah.
1: Sebab saya adalah merupakan bintang kecil yang tak akan besar-besar. Saya akan kecil ini saja.
0: Bel, kalau kiamat tak ada dah Bintang Kecil. Kalau kiamat tak ada dah. Okey, Bel. Bel cakap tadi 3 tahun. Maksudnya 3 tahun dah Bel akan pergi kat Sarawak, betul?
1: Betul.
0: Okey, perkataan dalam bahasa Sarawak apa yang Bel tahu? Cuba bagi FIFA sikit.
1: Si.
0: Itu je. Si lain-lain.
1: Ada lagi satu?
0: Apa?
1: Au.
0: Si au. Itu je yang Bel tahu 3 tahun. Si au.
1: Lagi? Ya, maknanya kau kena panggil lagi. Baru aku dapat belajar lagi bahasa Sarawak.
0: Pandai.
1: Ya.
0: Yeay. Ada cara, Bel, eh?
1: Ya.
0: Kita nak tahu lagi lah lain.
1: Udah lah tu. Kalau lepas auk, hauk aku lepas ni.
0: Okey, Bel. Tak apa, Bel. Ya. Kejap lagi kita belajar lagi banyak bahasa Sarawak. Sebab sekarang kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Hashtag Kemuncak Bintang Kecil 2026.
3: Yeah. Ya, memang tak kering gusi dengan gelagat pengacara kita pada malam ini kan. Siapa tak kenal dengan Bel Ngasri ataupun cukup dikenali sebagai Barkoba.
4: Itulah.
3: Dan juga Ya Ya Ye.
4: Itulah tadi dia kata auk, lama-lama auk. Apa pun yang pentingnya, kita dah tengok tadi pembukaan sangat-sangat happening. Dengan adik-adik kita tadi dah dipertontonkan kepada semua pengunjung dan penonton kita. Enam-enam bersemangat dengan baju yang cantik-cantik.
3: Dan kita pun rasa macam berdebar sangat kan. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh juri tadi, kesemua mereka ni adalah yang terbaik.
4: Betul.
3: Cuma malam ni nak cari yang lebih baik lagi.
4: Tadi kita juri kata nak have fun. Maknanya adik-adik kita lepaskan. Buat inilah yang orang kata, kalau yang umur 12 tahun ini yang terakhir. Tahun depan dah tak ada dah. Yang 11 tahun pun tahun depan, kalau dah berjaya tahun ni, mereka dah tunjukkan mereka memang seronok. Kira tak fikir tentang kalah ataupun menang. Kita have fun sahaja.
3: Betul. Dan apapun kepada semua, teruskan menonton di TV2 ataupun boleh dengar melalui saluran Sarawak FM, juga di FB Sarawak FM.
4: Okey, dan semestinya juga untuk anda kalau tak dapat nak tonton di TV2, sekarang ini anda boleh tonton juga di Facebook. Kita anda share lah, kita minta anda kongsi juga dekat anda punya medsos supaya satu Malaysia boleh saksikan bersama-sama.
3: Kita nak buat kemuncak Bintang Kecil 2026 ni trending.
4: Ya, betul. Biar sampai ke luar negara.
3: Betul. Okey. Dan malam ini memang penuh sangat ni, Sheila.
4: Betul. Ramai
3: dengan penyokong-penyokong tadi kan. Semoga kita harapkan adik-adik dapat membuat persembahan lebih bersemangat lagi.
4: Betul. Di hadapan penyokong-penyokong mereka, ahli keluarga yang kalau dari Semenanjung, dari Sabah kan, datang ke Sarawak, mereka orang kata sanggup berkorban masa, tenaga, wang ringgit untuk membagi sokongan kepada peserta-peserta kita.
3: Ya, betul. Baiklah, kita teruskan ke pentas utama untuk kemuncak Bintang Kecil 2026.
5: Anak-anak Bintang Kecil 2026 yang saya kasihi. Berkilau, berkilau Bintang Kecil. Betapa ingin ku tahu siapa dirimu. Jauh tinggi di atas dunia, bagaikan berlian di angkasa. Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Hari ini, saya mahu anda semua tampil dengan berani, yakin dan ceria. Ingat, setiap bintang besar bermula sebagai bintang kecil. Jangan takut untuk bermimpi besar. Jangan takut untuk mencuba dan jangan takut mencipta pembaharuan. Bakat perlu diasah, keyakinan perlu dibina dan kejayaan memerlukan usaha serta disiplin. Kepada semua ibu bapa serta para guru dan pembimbing, saya ingin merakamkan penghargaan kerana sentiasa memberikan sokongan kepada anak-anak. Percayalah, setiap tepukan, setiap kata-kata semangat dan setiap pengorbanan yang diberikan hari ini mungkin menjadi kenangan yang akan membentuk masa depan mereka. Kepada semua peserta Bintang Kecil 2026, saya mahu anda semua menikmati pengalaman ini. Fokus untuk memberikan yang terbaik. Senyum apabila berada di pentas, nikmati setiap detik. Saya mahu anda semua ingat tiga perkara. Pertama, berani. Berani mencuba perkara baru. Kedua, berdisiplin. Bakat sahaja tidak mencukupi. Bakat perlu disertai dengan latihan, usaha, kesungguhan dan disiplin. Ketiga, berakhlak. Apapun kejayaan yang kita capai, jangan lupa adab. Hormat kepada ibu bapa, guru, jurulatih dan rakan-rakan. Gunakan bakat untuk perkara yang baik. Jadi, teruskan berusaha, teruskan berkarya dan terus bersinar. Anda semua hebat. Anda semua berbakat. Anda semua adalah masa depan Malaysia. Bintang Kecil 2026, berani, ceria, bersinar. Selamat maju jaya dan jadilah inspirasi kepada semua.
1: Bintang Kecil 2026. Jangan lupalah pada penonton-penonton, mereka-mereka yang menonton, ya, boleh hashtag kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan tadi baru saja selesai ucapan dari yang berbahagia, Dato' Abdul Halim Hamzah yang merupakan Ketua Setiusaha Kementerian Komunikasi. Kalau dengarkan daripada ucapannya itu memang boleh memberikan semangat
0: betul,
1: kepada kan? Adik-adik atau bintang-bintang kecil kita. Bukankah kata ucapan saja. Saya rasa kalau dia tak bagi ucapan, dia menyanyi pun boleh tu saya rasa.
0: Okey, kenapa Bell cakap beliau boleh menyanyi?
1: Sebab tadi dia ada tu, dia cakap twinkle twinkle twinkle twinkle little star, I wonder what you are. Maknanya dia boleh nyanyi. Dia mesti pandai nyanyi tu.
0: Itu kira beliau memberi semangat kepada adik-adik kita, Bear. Perumpamaan lah.
1: Mungkin dia pandai lagu Twinkle dengan lagu Happy Birthday.
0: Tak boleh. Tak boleh. Kita bagi beliau ucapan je. Bagi ucapan je.
1: Ya, okay? Bagus. Tapi memang kata-kata yang cukup orang kata
0: membina lah.
1: Membina anak-anak bintang kecil kita.
0: Betul, Bel. Dan malam ini kita akan menyaksikan 6 finalis yang akan berentap sekejap sahaja lagi, Bel.
1: Ya.
0: Tapi sebelum tu, kita perkenalkan peserta kita malam ni. Kita nak ucapkan dulu terima kasih kepada penaja kita, Kerajaan Sarawak. Terima kasih juga Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP. Kerjasama ini berterusan setiap tahun ke tahun demi merealisasikan impian dan bakat kanak-kanak. Terima kasih sekali lagi. Dan serta rakan-rakan strategik seperti Grand Margaretha Hotel Kuching dan Max Fashion.
1: Baiklah, untuk segmen pertama kita diberi nama segmen solo.
0: Segmen solo, Bel.
1: Ya, dan mana kesemua finalis kita akan menyampaikan lagu solo pilihan masing-masing.
0: Betul, yeah. Bel. Dan pastinya penonton kita pun dah tak sabar-sabar nak melihat adik-adik kita ni beraksi, Bel.
1: Baik.
0: Jadi, finalis yang pertama ini akan menyanyikan lagu Sumpahan Salju.
1: Ni apa pula sampai Sumpahan Salju ni apa maksud dia ni? Yang saya tahu Sumpahan Orang Minyak.
0: Tak ada, itu cerita
1: sumpahan
0: lain.
1: Sumpahan Orang Minyak dengan sesumpah. Ya, yang binatang tu, yang boleh bertukar-tukar tu, color dia.
0: Bukan, Ben. Lagu Sumpahan Salju ni mengisahkan tentang cerita dongeng Puteri Salju tentang pengkhianatan ibu tiri yang dengki dan penyelamatan oleh kekasihnya Arjuna.
1: Beratnya lagu. Bunyi kesian budak-budak tu. Budak tu budak-budak kecil lah.
0: Bel,
1: nyanyikan lagu.
0: Bel tak boleh samakan zaman Bel dengan zaman sekarang.
1: Berat tau. Okey, seterusnya persembahan peserta kedua akan mempertaruhkan lagu Hidup Dalam Hidup Dalam Mati. Alah. Ni dah kenapa pula? Dah mati-mati je lah nak hidup apa lagi? Hidup Dalam Mati ni macam mana rupa ni?
0: Okey, Hidup Dalam Mati menceritakan tentang kekecewaan mendalam dan rasa hampa akibat perpisahan, Ben.
1: Berat lagi. Peningnya. Kesian budak-budak tu. Otak dia masih fresh. Janganlah ditekan-tekan. Aduh.
0: Ben, macam Fifa cakap tadi, tak sama zaman Ben. Ben je yang sampai sekarang masih kecil lagi.
1: Dah. Baca yang seterusnya okay. Apa pula lagu?
0: Seterusnya, jam. Persembahan solo ketiga pula akan menyanyikan lagu Gerhana. Gerhana ni. Yang Bel faham dari masuk gerhana. Apa pula?
1: Awak ingat saya tak belajar fizik?
0: Okey.
1: Saya tahulah gerhana. Tapi dia ada dua. Gerhana bulan ke gerhana matahari ni?
0: Bukan. Salah. Kita tak belajar tu sekarang ni.
1: Pula?
0: Gerhana,
1: apa gerhananya?
0: Gerhana ini yang mengisahkan tentang keretakan dalam sebuah hubungan. Semua retak-retak, Bel.
1: Hubungan apa pula? Budak-budak lagi tu. Mana pandai nak berhubung hubungan? Baiklah, itulah tadi 3 peserta pertama kita yang akan bakal membuat persembahan. Tapi sebelum itu kita nak bagi tahu ya, sebenarnya ada 7 peserta bukan 6.
0: Siapa yang seorang tu lagi, Bel? Cuba Bel perkenalkan.
1: Itulah, awak tak tahu.
0: Siapa, Bel?
1: Sebenarnya kita dah sorokkan budak ni.
0: Oh, sorok eh?
1: Peserta yang lagi seorang ni nama dia Mika Mouse.
0: Bukan Mika Mouse. Mika.
1: Mika. Ingat Mika Mouse.
0: Jadi jom kita panggil Mika, Bel. Mika, di manakah anda?
1: Mika. Kau ingat burung? Mika.
6: Hai semua, saya Mika. Terima kasih Abang Bel dan Kak Fifa perkenalkan Mika. Kak nak kenalkan seorang bintang yang akan membawa kita ke dunia yang penuh dengan keindahan. Dari Pulau Pinang, ayo kita sambut Melissa Rose dengan lagu Sumpahan Salju.

Seterusnya, dari Negeri Sembilan, kita panggil Muhammad Aryan Zuhair membawakan lagu Hidup Dalam Mati.

jauh terbang dari bumi ke nyalang, Sarawak. Ini dia, Nur Ariana dengan lagu bertenaga, Gerhana. Wow!

0: sampai hari indai, terengah sikit hari ini. Beri kami pengerai, lantang senang, Puan Menua.
1: Ha, kita dah pun saksikan persembahan solo untuk tiga peserta ni, Sheila.
2: Itulah dia, kita baru saja saksikan persembahan daripada adik kita tadi, peserta dari Sarawak, Nur Arena Satria, berusia 11 tahun. Kemudian kita ada adik Melissa Ros Afzan, 11 tahun dari Pulau Pinang, dan juga Muhammad Aryan Zuhair, berusia 12 tahun dari Negeri Sembilan.
1: Ya, memang bila dengar suara dorang ni kan, aduh, rasanya memang meremang lah.
2: Maknanya kita ni, mereka walaupun nyanyi lagu zaman-zaman kita, tetapi cara mereka mengimprestasikan, nampak? Kalau suruh ulang balik, dah tak ingat tu. Nampak? Menunjukkan bakat mereka ni, boleh menyanyi lagu balada, lagu rentak, rancak dan sebagainya.
1: Okey, dan kita nak bagitahulah dengan pendengar-pendengar kita, antara 6 peserta untuk malam ini ialah Melissa Ros dari Pulau Pinang, Aryan dari Negeri Sembilan, Ariana dari Sarawak, Sofia mewakili Kuala Lumpur, Reza dari Kedah, Christina mewakili dari Sabah.
2: Itulah, kalau kita saksikan sebelum-sebelum ini, kalau kita lihat kembali, sebenarnya untuk sampai ke peringkat kemuncak bintang kecil 2026 ini, sebenarnya ramai yang menyertai, beratus-ratus yang sertai uji bakat di setiap negeri, tetapi inilah dia, 6 orang yang berjaya ke peringkat akhir. Nampak tak betapa mereka ini dapat menandingi mereka yang lain, walaupun mereka tak berjaya. Tahun depan boleh cuba lagi. Cuma malam ini kita saksikan ke-6 peserta ini membuat persembahan,
1: dan sememangnya perjalanan mereka untuk sampai ke peringkat ini memang bukan singkat. Dan tahun ini bintang kecil genap 40 tahun ni, Sheila. Sejak dikenalkan pada tahun 1986, dan bintang kecil telah melalui lah beberapa generasi peserta dan terus menyediakan ruang kepada bakat kanak-kanak dari seluruh negara untuk mengetengahkan kebolehan mereka dalam bidang nyanyian dan juga persembahan. Dan tahun ini bintang kecil membawa konsep Spectrum Music. Dan kita mempunyai 6 finalis dengan karakter, suara kekuatan dan juga gaya persembahan yang berbeza. Mungkin itulah yang dibawakan dalam Spectrum Music ini.
2: Suara yang pelbagai. Satu, kemudian ada yang tanya bagaimana pemilihan lagu ini dibuat, bagaimana pemilihan lagu ini diberikan kepada peserta-peserta kita, kerana lagu-lagu ini sebenarnya antara yang dipilih oleh peserta kita juga, dan juga perbincangan menerusi produksi kita, pengarah muzik dan juga guru vokal.
1: Okey, dan mungkin ada yang baru je dengar kita ni, Sheila. Mungkin baru nak berkenalan kan? Saya Nana dari Sarawak FM.
2: Saya Sheila Ashura, tentunya dari KLFM. Anda boleh mendengar kami di frekuensi 97.2 ataupun RTM Klik Betul-Betul Percuma.
1: Ya, bukan mudah untuk kita mengadakan kolaborasi sebegini kan?
2: Betul.
1: Okey, dan Sheila, sepanjang mereka berada di Kuching 19 September yang lalu kan, peserta ini bukan sahaja menjalani latihan vokal, tapi turut diperkenalkan dengan dunia penyiaran, dan mereka dibawa ke konti Radio Sarawak FM untuk merasai sendiri pengalaman menjadi penyiar. Malah turut berpeluang membaca berita di studio berita RTM Kuching. Dan bayangkan hari ini mereka belajar pegang mikrofon, belajar kawal suara dan bercakap dengan pendengar. Esok lusa kita tak tahu kan?
2: Tapi itulah, kita nak tengok bagaimana adik-adik kita membuat persembahan lagi selepas ini. Sambil-sambil anda tonton di TV2 ketika ini tentunya berlangsungnya kemuncak bintang kecil 2026. Tentunya anda menantikan peserta-peserta yang anda sokong. Tak kiralah anda dari Semenanjung Malaysia ataupun dari Sabah ataupun Sarawak.
1: Dan apa yang dapat saya kongsikan di sini juga, Sheila, ya, semangat mereka ni, dengan kerjasama dan semangat berkawan, turut beri keutamaan supaya persembahan menjadi lebih harmoni. Dan persembahan harmoni juga akan diterapkan dalam segmen yang ketiga nanti. Dan itulah sebenarnya nilai yang lebih besar daripada sebuah pertandingan: keberanian mencuba, pengalaman yang dikutip dan juga persahabatan yang diterima. Dan saya tertarik dengan pesanan kepada adik-adik dari Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi di video tadi. okay, iaitu Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, ada tiga perkara yang perlu diingat oleh adik-adik ni. Berani, berani mencuba perkara baru, disiplin. Bakat saja tidak mencukupi, bakat perlu disertai dengan latihan, usaha, kesungguhan dan juga disiplin. Dan yang paling penting sekali, berakhlak. Apa-apa kejayaan yang tercapai, jangan lupa adab, kan? Hormat pada ibu bapa, guru, jurulatih dan juga rakan-rakan.
2: Okey, bermakna ini tiga perkara yang perlu diingat. Saya tadi sempat jumpa dengan Wani Carey tau. Tanya dia apa pesanan untuk adik-adik kita. Dia kata attitude dan juga buat persembahan sehabis baik.
1: Itu betul, disiplin.
2: Betul.
1: Untuk berdisiplin tu kenalah ada tiga-tiga aspek ni, kan?
2: Ya.
1: Faham?
2: Okey. Sebab kita terkedu bukan apa. Di hadapan kita ni, kita tengah menunggu peserta dari Kuala Lumpur. Peserta
1: Kuala Lumpur.
2: Saya tu.
1: Dan lepas ni ada tiga lagi, kan?
2: Itulah, tengah menantikan persembahan daripada Kuala Lumpur. Kita ada Kedah dan juga dari negeri Sabah.
1: Okey, kita ke pentas utama Kemuncak dan Kecil 2026.
3: Selamat datang, saya ucapkan ke RTM Kuching. Tahun ini cukup istimewa kerana sejak 1986 lagi, ramai bakat kecil atau bakat cilik telah melalui pentas ini. Dan tahun ini, adik-adik pula menjadi sebahagian daripada perjalanan bintang kecil yang penuh bermakna ini. Dan saya berharap sepanjang berada di Kuching Sarawak, adik-adik telah menikmati pengalaman yang penuh bermakna. Berkenalanlah dengan kawan-kawan baru, belajarlah benda-benda baru dan ciptalah kenangan yang boleh dibawa pulang bersama. Dan kepada semua finalis, tahniah saya ucapkan kerana berjaya mewakili negeri dan zon masing-masing ke pentas Kemuncak ini. Semoga menjadi pengalaman yang cukup istimewa buat adik-adik sekalian. Terima kasih dan selamat maju jaya saya ucapkan.
4: Kembali bersiaran secara langsung di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Hashtag Kemuncak Bintang Kecil 2026. Hashtag di sini lahirnya bintang. Okey, Bel. Dan itulah tadi sedikit ucapan dari Dato' Ashwat bin Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia.
5: Baiklah, sebelum kita perkenalkan peserta keempat, kelima, keenam, FIFA. Cuba tengok ni. Bukan tengok sana.
4: Tengok mana?
5: Tengok aku, saya ni.
4: Okey. FIFA rasa malam ni Bel berbeza sikit. Bel sikit dan bergaya, Bel. Oh, gitu. Kenapa ya, Bel?
5: Sup.
4: Ya, Bel. Segak-segak, Bel.
5: Ya. Segak-segak dan bergaya. Itu yang nak bagi tahu. Baju ini khas ditaja oleh Velnora Couture. Yang baca ini kalau aku cakap takut jadi lain. Awak baca dalam skrip tu?
4: Velnora Couture.
5: Velnora Couture. Ya, dan lagi satu nak bagi tahu juga ya. Kepada Samasa Tours and Travel yang telah menyediakan tiket penerbangan saya dan juga rakan-rakan artis dari Kuala Lumpur ke Kuching Sarawak ini. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga lepas-lepas ni bolehlah taja saya ke London pula ya. Sebab saya teringin sangat nak jumpa Mr. Bean. Saya suka sangat.
4: Lebih-lebih lah, Bel.
5: Yelah, manalah tahu.
4: Ke Sarawak kan, je lah.
5: Lepas Sarawak, pergilah ke mana-mana lain pula. Alah kau ni, jealous lah, Tik.
4: Tak jealous.
5: Jealous lah, Tik.
4: Tak jealous. Dan sekali lagi, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga, khususnya pada Kerajaan Sarawak dan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP.
5: Ya, terima kasih.
4: Okey, Bel.
5: Ya.
4: Kalau tadi kita dah tengok tiga finalis menyanyikan lagu solo mereka. Jadi tinggal tiga lagi.
5: Betul.
4: Okey.
5: Dan kalau kita tengok seterusnya, peserta kita bakal menyampaikan lagu Samudra.
4: Okey. Apa yang Bel tahu pasal Samudra ni?
5: Samudra ini adalah laut. Saya risau kalau dia nyanyi, takut ke laut nanti. Bahaya ni nyanyi lagu laut-laut semua ni.
4: Jangan doa macam tu. Tak. Samudra ni menceritakan tentang rezeki dan cabaran dalam kehidupan. Tak adanya ke laut-laut.
5: Ia samudra kot.
4: Untuk lagu ni tak adalah.
5: Ya, lepas tu.
4: Okey, manakala finalis yang kelima mempertaruhkan lagu Madah Berhela.
5: Amboi.
4: Lagu zaman bel ni.
5: Awak ingat saya ni sebaya Zia Nazir ke?
4: Betul lah kan?
5: Masa dia menyanyi saya budak lagi tau. Betul lah tu. Sampai sekarang tak besar-besar.
4: Sebaya lah bel. Dan lagu Madah Berhela tu tadi membawa maksud kekecewaan mendalam akibat pengkhianatan dalam cinta.
5: Dahsyat,
4: kenapa semua pengkhianatan hari ni?
5: Itulah dia. Bagi lagu berat-berat ni dah kenapa. Okeylah. Tengok seterusnya pula. Finalis keenam pula akan menyampaikan lagu Cuba Jadi Aku.
4: Ha. Ni lagu kegemaran Fa.
5: Elok jangan, Dik. Jangan jadi macam abang, Dik.
4: Kenapa tak boleh jadi macam Bel?
5: Kalau adik jadi abang, adik akan tak puasa, Dik. Betul. Baik jangan. Adik jadilah diri adik, Dik. Janganlah jadi abang. Dia sebab lagu dia, Cuba Jadi Aku.
4: Tak apalah, Bel. Kalau diorang nak contohkan Bel, janganlah ambil yang part tak puasa tu. Banyak lagi benda lain.
5: Baiklah.
4: Okey, lagu Cuba Jadi Aku ni, Bel, menceritakan tentang keberanian memilih diri sendiri selepas dikhianati.
5: Wow, jadi penonton semua, dah bersedia ke tidak untuk tengok peserta 456? Wow.
4: Dah bersedia, Bel. Jadi, hashtag kemuncak bintang kecil 2026. Hashtag di sini lahirnya bintang.
5: Bintang.
6: Orang KL mana suaranya? Dari Kuala Lumpur, kita alu-alukan Nur Sofia Adelia dengan lagu Samudra.

Seterusnya, Pakat Mai, Pakat Tengok. Dari Kedah, Muhammad Rezalil Indra. Pilihan lagu dia bukan biasa-biasa ya. Lagu berhantu, madah berhelah. Dari Ziana Zain.

kita solat terakhir kita dari Sabah bah. Jom kita tepuk tangan untuk Christina Izzara dengan lagu Cuba Jadi Aku. Layan.

0: aku lah mak.
1: Cuba jadi aku.
0: Allah, kalau jadi kita macam mana ni?
1: Meremang. Tahulah.
0: Ha. Rumah kita mendengar peserta kita untuk yang terakhir bagi nyanyian solo ni.
1: Ya, tema solo.
0: Dari Sabah.
1: Dari Sabah, Christina.
0: Christina
1: lagu
0: namanya.
1: Lagu yang dipopularkan oleh Nadira. Dan juga Reza yang membawakan lagu Madah Berhila. Yang dipopularkan oleh Zana Zain dan juga Sofia dengan lagunya Samudra, Persada KL kan?
0: Betul. Dan dipopularkan oleh Asyara Ino. Yeah. Dan sekejap nanti ini kita nak saksikan dan tunggu-tunggu jugalah peserta solo dah selesai nyanyian secara individu. Dan selepas ini nyanyian secara duo lah.
1: Betul. Dan pastinya memang mantap lagu gandingan ini kan, dengan suara-suara yang cukup pelbagai sesuai dengan tema kan, spektrum music.
0: Jadi kalau nak tahu siapakah duo yang digandingkan dan negeri mana yang disatukan, anda kena saksikan sekejap saja nanti. Dan semestinya sekarang ini sedang bersiaran secara langsung di Facebook Live kita. Anda boleh kongsikan di medsos anda supaya semua orang boleh tengok kita. Dan disiarkan secara langsung dari KLFM Ini Baru KL, dipancarkan juga di negeri FM, Kedah FM dan juga Mutiara FM.
1: Itu juga di Sarawak FM boleh dengar menerusi The Rio Sarawak FM.
0: Rio.
1: The Rio. The Rio maksudnya radio.
0: The Rio.
1: Nanti balik KL, boleh bagi tahulah dengan pendengar-pendengar.
0: Okay.
1: Boleh dengar The Rio KLFM.
0: Baik. The Rio.
1: Okey. Dan saya pun tak sabar-sabar untuk saksikan segmen yang kedua ni, iaitu tim duo
0: kita. InsyaAllah sama-sama kita saksikan bagaimana tadi mereka dah tunjukkan bakat masing-masing. Saya dah nampak dah peserta kita menunggu masa untuk mempersembahkan lagu duo mereka.
1: Jadi kita tumpukan perhatian ke Petas Utama untuk saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Kembali bersiaran untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026. Hashtag Kemuncak Bintang Kecil. Hashtag di sini lahirnya bintang. Bel? Bel kenapa Bel?
3: Apa?
2: Asal buat muka macam tu?
3: Apa ingat saya tak nampak tadi?

0: gambar ini, dia ingat dia boleh menang ke? Bila dia letak gambar ini dalam persembahan, dia ingat boleh menang? Daripada...
1: Ha? Boleh. Penyokong di sini cakap boleh.
0: Daripada dia letak gambar saya ni, elok dia letak gambar juri. Itu yang bagi markah. Yang ini buat apa? Itu yang saya tengah buat muka yang ini.
1: Jadi best sekarang ni sedih ke macam mana?
0: Saya rasa... bukan sedih sangatlah. Mm-hmm. Tetapi saya merisaukan saya. Nasib baik dia letak atas meja. Kalau dia letak depan van macam mana? Lepas tu ada kalung bunga pula macam mana?
1: Taklah. Ya,
0: risau saya. Tapi kan nak bagi tahulah dekat FIFA, apa saya tu? Tadi teruja nak berceritakan tentang suara Reza tu. Awak dah cek betul-betul. Itu Reza ke Rosie ya?
1: Reza.
0: Cuba awak cek betul-betul.
1: Betul, Reza.
0: Takkanlah lelaki ada suara perempuan.
1: Itulah keistimewaan adik Reza.
0: Iya ke? Ha, cuba cek, cuba cek. Cuba cek dia punya halkom.
1: Ada.
0: Ada halkom ke tidak?
1: Ada halkom dia, Ben.
0: Ada?
1: FIFA dah cek dah.
0: Oh, dahsyat. Tepuk sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk ke-6 peserta kita sebenarnya. Hebat-hebat berlaku.
1: Betul tu, Bel. Segmen solo dah selesai, Bel.
0: Cantik. Maknanya dah habis dah pun rancangan ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Ya.
1: Senang je buat kerja, kan? Bye-bye.
0: Dulu, 11 peserta habis diorang nyanyi solo. Mana habis lah rancangan tu. Ini kan kali ini 6 peserta. 6-6 dah nyanyi. Dah habis. Boleh balik.
1: Belum, Bel.
0: Apa sebab yang belumnya? Apa kapal terbang aku dah start engine dah?
1: Suruh dia berhenti dulu. Apa? Delay. Sebab untuk segmen seterusnya, para peserta akan digandingkan secara duo, Bel.
0: Duo pula. Dah pula ada duo.
1: Mestilah. Tak puas nak tengok dia orang nyanyi solo tadi.
0: Apa ceritanya pula kalau duo tu?
1: Dan persembahan duo yang pertama ini akan menampilkan gandingan adik Sofia dan adik Melissa Rose dengan lagunya Sabin Melayu.
0: Yelah. Baiklah, untuk persembahan duo yang seterusnya pula menampilkan adik Aryan dan Kristina dengan lagu Fantasia Bulan Madu. Hai, kecil-kecil daripada Bulan Madu ni. Ni apa benda Fantasia pula tu? Berfantasi pula tu nanti.
1: Kenapa? Ha? Bel cemburu ke? Bel tak dapat Bulan Madu?
0: Dah lama sangat. Dah lama sangat Bulan Madu tu. Dah lupa macam mana. Ini kecil-kecil lagi daripada Bulan Madu ni. Budak-budak sekarang. Seterusnya pula.
1: Okey, dan duo yang ketiga akan mempersembahkan adik Reza dan adik Ariana dengan lagu mereka Hanya Memuji.
0: Wow, jadi semuanya dalam Kemuncak Bintang

0: Ya, itu dia persembahan bintang kecil kita untuk segmen duo. Hebat ke tidak?
1: Yeah.
2: Betul tu, Bel. Dan kita masih lagi belum mendapat bayangan peserta yang mana-mana betul. Mana-mana.
0: Ha?
2: Yang mana betul-betul menambat hati para juri kita pada malam ini.
0: Ya, yeah, tak apa. Yang, juri tu biarlah dia buat kerja dia.
2: Betul, Bel. Dan yang pasti keputusan juri adalah muktamad. Tak boleh nak bangkang-bangkang dah.
0: Itulah selalu katanya. Tak apa, jangan risau. Kepada ibu bapa, pada peserta kita, jangan risau. Saya akan ikat. Saya akan ikat juri-juri tu supaya mereka tidak terus balik. Jangan risau.
2: Janganlah ikat.
0: Ya? Saya akan tahan diorang.
2: Bel, FIFA rasa Bel jangan ikat juri dulu. FIFA nak tanya, Bel nampak lain tak FIFA hari ini?
0: Nampak lain?
2: Ada tak yang lain? Takkan Bel je segak dan bergaya malam ni?
0: Apa dia?
2: Apa? Cuba tengok.
0: Memang cantik. Cuma nak tanya dekat FIFA.
2: Okay.
0: Bukan baju merah ni dekat dalam ke?
2: Tak. Ini fashion, Bel.
0: Wow,
2: fashion.
0: Wow, memang.
2: Memang dekat luar.
0: Patutlah mata beta beliau.
2: Okey, FIFA ucapkan terima kasih kepada Susan, Lauren dan juga Douglas Griffin yang mencantikkan FIFA dari atas sampai bawah hari ini.
0: Amboi. Dahsyatnya. Baiklah. Kita nak bagi tahu sebenarnya ada lagi segmen yang seterusnya yang diberi nama Harmoni. Kenapa harmoni ya? Kenapa tak harum manis ke apa? Sedap sikit.
2: Harum manis tu untuk kita makan depan TV.
0: Ya tak.
2: Bukan
0: ya
2: segmen.
0: Juga, ya, harmoni ya. Macam mana rupanya tu ya?
2: Okey, segmen harmoni ni Bel, peserta terbahagi kepada dua kumpulan.
0: Oh, jadinya dalam satu kumpulan ada
2: tiga
0: bintang kita.
2: Betul. Dan kumpulan pertama terdiri daripada adik Reza, Sofia dan Melissa Rose dengan lagunya Hall of Fame. Manakala kumpulan yang kedua terdiri daripada adik Ariana, Christina dan Aryan yang akan menyampaikan lagu Never Give Up.
0: Tapi sebelum kita nak tengok persembahan untuk segmen seterusnya ni, sebenarnya Bel nak kenalkan juga. Kita dah kenal dengan
2: peserta,
0: dah kenal dengan juri, pengacara pun kita dah kenal.
2: Betul. Siapa lagi kita tak kenal ni, Bel?
0: Bel nak kenalkan floor manager atau FM. Bapak main sini? Sini? Masuk sini?
2: Kenapa nak kenalkan floor manager? Tak pernah dibuat orang tu.
0: Oh, tak pernah?
2: Tak
0: Okey, kalau bukan floor manager, cameraman. Siapa nak tengok muka cameraman? Mari
2: banyak
0: sini, cameraman.
2: Bel.
0: Mari, orang nak tengok ni. Elok ke tidak, mai?
2: Bukan.
0: Habis itu siapa?
2: Bukan nak kenalan yang tu. Kita nak tengok wajah pemuzik kita pada malam ni, Bel.
0: Pemuzik. Ya, nak tahu tak peserta-peserta bintang kecil kita sebenarnya yang mainkan muzik tu bukannya daripada CD ke? Daripada kaset, pen drive semua. Bukan. Dari pemuzik-pemuzik handalan. Tepuk sikit. Ya, yang dahsyat-dahsyat. Yang handal-handal. Dan katanya muda-muda.
2: Oh, muda-muda ya, Bel?
0: Ya, muda, handsome, lawa. Nak tengok tak? Nak? Baiklah. Jom kita terjah mereka.

0: Okay, itu tadi combo di aspirasi Shina yang mengiringi persembahan adik-adik kita pada malam ini.
1: Itulah kalau kita dengar sedap-sedap tu memang mereka lah yang mengiringi adik-adik kita, 6 peserta. Okey, dah habis solo, 2 pun dah. Selepas ini trio pula. Mereka akan menunjukkan persembahan masing-masing, iaitu persembahan grup pertama, iaitu kita ada Reza, Sofia Adilia dan juga Melissa Rose. Dan untuk grup yang kedua, kita ada persembahan daripada Ariana, Aryan dan juga Kristina.
0: Malam ini Sheila, kita bukan sahaja sekadar menyaksikan sebuah pertandingan.
1: Baik.
0: Kita sekarang sedang menyaksikan lahirnya warna-warna baharu dalam dunia muzik ni. Di pentas inilah setiap peserta hadir dengan spektrum yang berbeza. Ada yang memukau dengan vokal yang padu.
1: Baik.
0: Ada juga yang memiliki ton suara yang dahsyat dan yang membuat kita terkesima sebentar. Kerana penghayatannya begitu sampai ke jiwa. Di sini, di sini, di jiwa. Dan itulah yang menjadi antara pertimbangan para juri.
1: Okey, itu paling penting sebenarnya. Jadi kita pun berdegup juga. Tak tahu bagaimana markah diberikan kepada adik-adik kita. Paling penting memang have fun sahaja. Memang mereka melontarkan suara, membuat persembahan dengan baik, insyaAllah. Dan mungkin bagi anda yang baru saja mendengar kami di KLFM, di Sarawak FM dan juga di Kedah FM, Mutiara FM dan juga Negeri FM, kita bersiaran secara langsung dari auditorium
0: Piramli RTM Kuching.
1: Dan
0: jom kita nak saksikan lagi persembahan yang tak akhir rasanya kan. Tak berasa kejap yang masa berlalu ko.
1: Dah nak pukul 9.
0: Kejap.
1: Jomlah kami nak bawa kanda.
0: Hai, pandai.
1: Pandai. Untuk kemuncak bintang kecil.
0: Iya. Kemuncak bintang kecil 2026. Jangan ke sini-sini.
1: Apa tu?
0: Maksudnya jangan ke mana-mana.
1: Oh, ya, ke sini-sini, mari sini.
0: Sini, sini, di situ. Macam tu.
1: Okeylah, jomlah kita kembali ke muncak bintang kecil.

0: Itulah tadi persembahan berkumpulan dari para peserta Bintang Kecil Kita. Hashtag, di sini lahirnya bintang.
1: Wow, adik Aryan ya. Bukan main melentik badan kau. Ah, begini. Ya. Ah, dah macam plastik aku tengok.
0: Tapi Cya. Ben, people ah. Seronok lah tengok dia menari tadi.
1: Eh, memanglah. Kalau kau nak tahu takat lentik dia tu, aku dulu lagi lentik daripada tu.
0: Cuba Ben
1: buat. Ah, saya lagi lentik tau.
0: Macam mana? Cuba. Ah. Nak sama macam Aryan tadi.
1: Itu dulu.
0: Sekarang dah terasa?
1: Lepas dah akhir balik, dah tak ada dah macam tu. Termasuklah dengan suara. Yeah. Jangan main-main tau. Suara saya tu lebih kurang budak-budak tu. Yeah.
0: Tapi Bel, apa-apa pun, adik-adik kita tu hebat Bel. Nyanyi lagu English tu bukan senang. Berikan tepukan.
1: Yeah, betul. Kalau ikut tadi pada segmen yang pertama, mereka menyanyikan lagu berbahasa Malaysia,
0: betul.
1: Bahasa Melayu. Lepas tu kemudian kedua pun sama. Dan seterusnya lagu Inggeris pula.
0: Betul.
1: Tak berbelit pula lidah dia.
0: Susah tu Ben, lagi-lagi Hall of Fame tu.
1: Ya, betul. Tapi lagu itu memang cukup dahsyat sebenarnya menggambarkan mereka ini. Never give up. Ya, never give up maksud dia jangan putus asa.
0: Betul.
1: Dalam membuat apa saja. Dan kemudian dia Hall of Fame. InsyaAllah, ya. Fame ataupun populariti ataupun kejayaan bakal menanti mereka.
0: Betul tu, Ben. Tapi Ben, kalau kita tengok sekarang ni, persembahan para peserta dah selesai dah.
1: Baik.
0: Dengar-dengar kita akan ada artis jemputan, Ben.
1: Wow, ada artis jemputan.
0: Betul.
1: Jomlah kita ni.
0: Belum. Belum.
1: Habis yang pergi sebut, kenapa?
0: Kita bagi hint dulu.
1: Okey,
0: baiklah.
1: Tapi
0: sebelum tu, kita berehat seketika. Mm-mm. Jom kita saksikan keindahan Sarawak Bumi Kenyalan.
1: Wow, nak tengok. Ya, ya, yeay.
2: Agar terapai, terindai, terakik, terini. Beri kami pengerai, lantang senang.
3: Baiklah, maka... kita dah pun menyaksikan ketiga-tiga segmen. Segmen solo, segmen duo dan juga harmoni.
4: Itu dia dah berakhir dah persembahan adik-adik kita. Peserta-peserta kita dari Kedah iaitu Reza. Kita ada dari Pulau Pinang, Melissa. Kita ada dari Negeri Sembilan Aryan. Dan juga dari Kuala Lumpur iaitu Semenanjung Malaysia. Mewakili KL, Sofie Adilia. Sabah dan juga Sarawak, Kristina dan juga Ariana.
3: Ya, betul. Dan saya di sini pun rasa macam wow melihat persembahan peserta pada malam ini, Sheila. Ya. Bukan sekadar bagaimana seseorang peserta berdiri di pentas, tetapi bagaimana suara itu dikawal. Bagaimana setiap nada yang disampaikan, bagaimana tone menjadi identiti. Dan yang paling penting, bagaimana sebuah lagu itu benar-benar dihidupkan dengan penghayatan. Kerana suara indah mungkin boleh didengar, tapi suara yang mempunyai jiwa akan dirasai. Mesti juga ada yang tertanyalah kenapa konsep spektrum muzik diketengahkan pada tahun ini. Dan dalam spektrum muzik, tiada satu pun warna yang sama. Setiap peserta mempunyai cahaya dan karakter yang tersendiri. Dan malam ini, satu demi satu warna itu sedang bersinar di pentas pada malam ini.
4: Itulah, kalau kita tengok juga di dalam auditorium ini, kelihatan pemunjung-pemunjung, penyokong-penyokong kita yang berikan sokongan kepada peserta kita dengan membawa sepanduk, membawa banner masing-masing. Dan kita lihat bagaimana mereka yang datang dari Semenanjung bawa segerombolan penyokong-penyokong mereka, juga tidak ketinggalan Sabah dan Sarawak juga memberikan sokongan. Kita tengok memang penuh auditorium ini. Suasana sangat menggembirakan. Bersesuaian dengan spektrum muzik kita.
3: Iya. Dan kalau dapatlah kita kongsikan dengan pendengar-pendengar kita bila mendengar latar muzik belakang ini. Dan sekarang ini sedang dipaparkan antara destinasi yang menarik yang ada di Sarawak.
4: Menarik sangat. Dan sebenarnya peserta-peserta kita dari hari pertama mereka sampai di Sarawak telah dibawa berjalan-jalan ke tempat-tempat menarik di negeri Sarawak.
3: Melalui aktiviti jom berambih. Tahu tak maksud jom berambih?
4: Apa tu?
3: Kira macam singgah lah.
4: Oh, berambih tu singgah lah.
3: Berambih tu singgah. Lain kali kita datang ke situ, berambih lah ke rumah kami.
4: Oh.
3: Maksud
4: maksudnya lain kali kalau datang singgahlah ke rumah saya.
3: Baik.
4: Selain itu, mereka juga berpeluang menikmati pelayaran bersama Kuching Red Cross dan melawat Brokdok Kiat Industrial Heritage Museum. Ni Ashila belum pernah pergi kan?
3: Belum pernah sampai lagi.
4: Ya, saya pun sama juga.
3: Oh, esok kita pergi sempat kot?
4: Boleh sempat-sempat lagi.
3: Alhamdulillah.
4: Sebab baru buka kan dalam tahun ni.
3: Okey. Bermakna dekat sini rezeki mereka lah untuk merasainya.
4: Dan banyak lagi lah tempat-tempat yang mereka rawan-rawan.
3: Ronda-ronda.
4: Betul. Pandai.
3: Pandai-pandai sebenarnya.
4: Yang seronoklah bila melihat peserta-peserta kita begitu teruja, enjoy. Jadi tak nampak sangatlah tekanan.
3: Itulah. Bermakna sesi latihan berjalan dengan baik. Boleh ronda-ronda, round-round tadi tu. Lepas tu melihat keindahan negeri Sarawak.
4: Dan pastinya jugalah saya dapat rasakan adik-adik kita dah pun merasa makanan-makanan tradisional di Sarawak.
3: Antara makanan tradisional dekat negeri Sarawak lah, mungkin ada yang tak pernah sampai ke Sarawak.
4: Mi kolok memanglah kan.
3: Betul.
4: Umai. Dan pansoh.
3: Itu ayam dalam buluh.
4: Okeylah, lepas ni kita nak saksikan persembahan artis jemputan.
3: Oh, ada artis jemputan lah, lupalah. Jadi kalau anda nak tahu siapakah artis jemputan kita, cuma kejap nanti saya nak juga share dan juga kongsi dengan pendengar kita. Selain daripada Mi Kolok, Laksa Sarawak, saya tadi bersembang dengan salah seorang orang Sarawak. Katanya dekat di Sarawak ni ada mi belacan.
4: Mi belacannya betul.
3: Betul eh?
4: Mi dengan kuah belacan dan menggunakan mi hun.
3: Okey.
4: Lepas tu dihiasi dengan timun dan juga kacang tumbuk. Dan yang paling penting sekali je mesti ada telur padi.
3: Telur apa?
4: Telur padi.
3: Telur padi tu telur apa?
4: Telur, kalau orang sini cakap telur kuda.
3: Telur ayam lah.
4: Bukan telur ayam.
3: Telur burung puyuh.
4: Telur itik. Telur itik. Yang diperap. Century Egg.
3: Okey, saya kena cuba sebelum saya balik ke Semenanjung nanti.
4: Kena cuba
3: wajib.
4: Sebab saya jarang juga tengok kat Semenanjung tu ada telur tu.
3: Saya tak pernah makan dan tak pernah tahu.
4: Telur tu, telur yang telur itik yang disalut dengan tanah liat. Dengan dan juga sekam padi.
3: Bukan telur masin.
4: Bukan.
3: Ini lain eh?
4: Lain.
3: Okay.
4: Sebab warna dia warna hitam.
3: Okey, kena cari ini, kena bawa balik lah.
4: Itu yang istimewanya.
3: Istimewa. Okey. Mi kolok, mi belacan, laksa Sarawak, umai.
4: Tadi sempat tak nak bawa balik terubuk?
3: Dah beli.
4: Kek lapis pun sama juga.
3: Oh, ada. Dan juga banyaklah kek yang kita bawa untuk ramai yang dah menunggu dah tu.
4: Okeylah. Jom kita saksikan persembahan daripada artis jemputan pada malam ini.
3: Tentunya menerusi kemuncak Bintang Kecil 2026, kita akan bawakan kepada anda.
4: Kita ada Eza Hanzi, kita juga ada Wani Khairi dan juga Lan Solo.
3: Okey, mereka masing-masing akan bawakan lagu-lagu popular mereka untuk menghiburkan anda pada malam ini.
4: Jangan lupa untuk saksikan kami di Facebook rasmi Surat FM dan juga
3: okey di KL FM ini baru KL.
4: Ya, saksikan.
0: Terima kasih penonton yang setia bersama Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang menonton di TV2 dan mendengarkan kami di saluran radio Sarawak FM dan KLFM. Dan tak lupa RTM klik hashtag Kemuncak Bintang Kecil 2026 hashtag di sini lahirnya bintang.
1: Fifa, kalau disaksikan tadi baru saja muncul satu klip petikan berkenaan dengan kecantikan negeri Sarawak ini.
0: Indah kan, Ben?
1: Memang cukup-cukup indah, lokasi yang cukup menarik. Lepas tu dalam video tu juga makanan pun bukan main, sedap, lazat. Ya, lepas tu apa? Banyak rupanya binatang-binatang ya yang ada dekat negeri Sarawak yang mungkin tak ada di tempat lain, hanya di Sarawak saja. Tapi yang mengecewakan saya,
0: apa tu, Ben?
1: RTM Sarawak tak pernah bawa saya tengok satu haram binatang pun. Ya? Jangankan kata tempat yang cantik yang saya cakap tadi, makanan, binatang pun tak pernah saya tengok. Bawalah saya.
0: Best sebab Bel selalu sekejap je ada kat Sarawak ni. Tak cukup masa nak bawa Bel jalan kat semua-semua tu.
1: Dah 3 tahun kot buat Kemuncak Bintang Kecil. Takkanlah tak boleh bawa sekali pun. Bel pun nak tengok juga. Bel pun bintang kecil.
0: Tak apa. Mungkin tahun keempat Bel boleh.
1: Jadi ingat. Ini amaran ya. RTM Sarawak, ini amaran. Tahun depan kena panggil lagi.
0: Wah, saya, itu saya nak niat semua sebenarnya kan?
1: Ya, ya saya.
0: Tapi Bel, di kesempatan ini kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak. Terima kasih juga Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP.
1: Ya.
0: Okey Bel, kalau tadi kita dah berkenalan dah dengan pemuzik, apa pengacara pun orang dah tengok dah.
1: Nak kenalkan siapa lagi yang tadi kita kenalkan pemuzik pun cakap dalam tulis dalam ni bukan main muda. Tengok kan, adalah seorang dua je yang muda tu.
0: Ben yang cakap muda, Vivo tak cakap tadi.
1: Nak kenalkan siapa pula? Okay. Jiran kau?
0: Tak ada jiran saya kat sini.
1: Habib?
0: Okey Ben.
1: Apa dia?
0: Sebuah persembahan lagu tu tak akan lengkap tanpa harmoni suara yang memukau di belakang tabir. Jadi, mari kita berikan tepukan yang gemuruh memperkenalkan barisan penyanyi latar hebat kita pada malam ini. Kita ada Fariza Abdul Jabbar, Muhammad Azali Muhammudin, Nur Atikah Ahmad. Itulah barisan BVS kita pada malam ini, Bel.
1: Lain kali bagi nama tu, bagi nama yang senang sikit sebut.
0: Susah benar sebut.
1: Berbelit lidah pengacara nak baca.
0: Nama tak terseliah lidah kita.
1: Lepas ni kita nak kenalkan siapa lah pula. Baik, maafkan saya ya. Weh, ni, kita nak bagi tahu juga sebenarnya tema Kemuncak Bintang Kecil 2026 kali ini bertemakan Spektrum Music. Ya. Sebenarnya spektrum ni apa benda? Tantrum saya tahulah.
0: Bukan.
1: Tantrum, pernah tengok tantrum?
0: Jangan, tak boleh. Okey, Ben. Spektrum Music bermaksud kepelbagaian, variasi dan kebebasan ekspresi dalam muzik. Itu maksudnya Spektrum Music.
1: Barulah saya tahu.
0: Ben, tadi kita dah cakap kita nak tengok artis jemputan buat persembahan.
1: Ha, betul. Siapa?
0: Okey. Kali ini Bel, pemilihan artis jemputan, kita satukan tiga generasi berbeza di atas satu pentas. Jadi kita tampilkan Izhar Han.
1: Saya minat. Lagu-lagu dia viral, lepas tu nak tahu tak? Ini julung-julung kali dia keluar dekat TV, tuan-tuan dan puan-puan.
0: Berikan tepuk gemuruh.
1: Ya, selalu dekat dalam handphone je. Betul dekat TV ini. First time. Lagi-lagi siapa?
0: Okey, seterusnya kita ada Wani Khairi.
1: Wow, Wani Khairi. Saya minat. Saya suka lagu dia. Cok, kodok.
0: Bukan cok, kodok. Cak, cekok.
1: Lebih kurang lah.
0: Dan seterusnya, Ben.
1: Ya.
0: Kita ada Lansawo. Dipersilakan.

Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya Wani Kerry. Pertama sekali, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada pihak RTM, RTM Malaysia dan juga RTM Sarawak di atas jemputan. Kesudian menjemput saya sebab apa? Pentas ini adalah satu pentas yang memulakan perjalanan saya sebelum saya menjadi anak industri. Pada tahun 2009, saya merupakan alumni Bintang Kecil juga. Tapi, zon semenanjung yang tak lepas nak pergi ke Sarawak sebab apa? Kalah sebab tertelanai Rio peringkat final. Tapi itu biasa. Dan saya sangat terharu dan teruja melihat adik-adik kita yang boleh menyanyi dengan sangat hebat tanpa tertelan air liur langsung semua malam ni. Tepuk sikit untuk mereka. Tanpa lupa lirik. Tanpa lupa step. Pitching semua on point. Saya rasa macam, ya Allah, kalau saya bertanding dengan orang sekarang, saya tak jadi Wani Kerry sekarang lah. Tapi apapun, saya nak ucapkan kepada adik-adik kita pada malam ini, semoga anda semua terus berjaya. Tidak apa kalau kalah ke menang ke, jangan jadikan ia satu penamat. Kerana apa, gagal tidak semestinya gagal. Dan kalau anda menang, teruskan usaha sampai anda berjaya hingga ke peringkat seterusnya. Okay? Baiklah, tanpa melengahkan waktu, untuk lagu seterusnya, ada yang tahu saya nak nyanyi lagu apa? Tahu? Nyanyi sama-sama boleh? Sekuat hati? Boleh? Yes, itu dia. Dengan ini, terimalah. Cak-cak, cekok.

Selamat malam. Semua masih okey? Wow, nampak masih terus bersemangat dan tak sabar nak tunggu keputusannya, betul? Dan apa pun yang terjadi, kita mengharapkan yang terbaik untuk mereka, adik-adik semua yang bertanding di Kemuncak Bintang Kecil pada malam ini. Terima kasih RTM yang sudi mengundang Lan Solo bersama-sama dengan semua yang ada pada malam ini. Tepukan untuk RTM! Hai! Baiklah, Lan Solo nak mempersembahkan lagu yang ke-17. Cepat betul masa kita kan. Alright, jom. Sebuah lagu yang membina ataupun menggapai sebuah impian. Ayo, sama-sama kita memburu impian. Ayo kita nyanyi sama-sama lagi, jom.

0: Wow, sebuah lagu yang cukup dekat dengan perjuangan mereka memburu impian oleh Lan Solo. Sebab setiap peserta malam ini sebenarnya sedang memburu impian yang sama ni, Sheila, ya? Untuk memberikan yang terbaik, untuk membuktikan kemampuan dan untuk membawa pulang sebuah gelaran yang pastinya akan menjadi kenangan sepanjang hidup mereka. Namun, dalam setiap perjuangan hanya seorang yang akan berdiri di puncak.
1: Okey, itu dia, memang terbaik sangat persembahan daripada artis-artis kita yang telah pun membuat persembahan. Lagu Memburu Impian tu sebenarnya kan, itu salah satu lagu kalau saya karok.
0: Yeah.
1: Tapi rangkap yang pertama je lah. Bila masuk rangkap kedua, saya akan minta orang lain yang nyanyi. Jadi itu dia. Sebenarnya hati kita dah berdebar dah. Sebab sekarang ini juri-juri kita sedang mengira markah peserta-peserta kita. Sementara kita melihat sendiri penonton kita di dalam auditorium ini tetap bersemangat, masih lagi ada di sini untuk menantikan keputusannya.
0: Dan saya nak recap untuk keputusan bintang kemuncak bintang kecil tahun 2025. Megat Muhammad Khalif Megat Syahrin dari

0: Terengganu yang merangkul gelaran juara dalam kemuncak bintang kecil RTM 2025, dan naib juara pula dirangkul oleh peserta dari Indonesia, Claudie Kaila Saki, dan tempat ketiga milik peserta Melaka, Marisha Naila Diana. Okay. Dan agaknya tahun ini siapakah yang akan bergelar juara?
1: Dari Kedah ke? Atau Kuala Lumpur? Atau Sabah? Sarawak? Mm-hmm. Pulau Pinang? Mahupun dari Negeri Sembilan?
0: Ya, dan saya pun rasa macam bergelora hati ini.
1: Okey, kalau saya dudang dudang lagu ni, lagu Haizam macam mana?
0: Dak. Adik, aduk.
1: Sabar. Jangan terus yang kalau tak nanti habis orang nak dengar kita.
0: Okey, sama-sama kita nantikan keputusan yang akan disampaikan sebentar saja lagi oleh para juri kita.
1: Okey. Jadi kita nak kembali bersama-sama dengan anda tentunya ke Muncak Bintang Kecil 2026.
2: Hai kawan-kawan. Mesti semua dah tak sabar nak tahu apa hadiah gempak dekat bintang kecil tahun ni kan? Ha, dengar sini tau. Untuk kawan-kawan yang dapat tempat lagu hati, kawan-kawan tetap bawa pulang wang tunai RM5,000. Bestnya, bagi pemenang tempat ketiga pula, kawan-kawan akan dapat RM10,000. Wah, makin tinggi. Untuk naib juara, hadiah wang tunai sebanyak RM15,000 menanti kawan-kawan. Dan, ding-ding-ding, siapakah yang akan jadi juara tahun ni? Hadiah utamanya ialah wang tunai sebanyak RM20,000. Hebat betul. Kawan-kawan jangan lupa tahu. Saksikan kami semua di Bintang Kecil. Bye.
3: Ya, kita nak dengar sorakan daripada penonton di auditorium. Wow.
4: Masih bersemangat, Ben?
3: Betul. Diorang bersemangat ni bukan sebab apa.
4: Sebab apa, Ben?
3: Sebab diorang dah tahu. Ya, juara bakal membawa pulang RM20,000.
4: Cukup lumayan, Ben.
3: Bukan main bersorak. Mata duitan lah tu.
4: Bella, kita saksikan hadiah pemenang yang akan dibawa balik untuk kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan semuanya balik dengan hadiah tanpa tertinggal seorang pun. Seguh hati pun kita bagi RM5,000, Bel.
3: Ya, mereka-mereka ni sebenarnya dah memang juara pun. Tepuklah sikit buat peserta kita. Ya. Hadiah aja yang tahu. Tahun RM20,000 bukan main lagi.
4: Dan sekali lagi kita ukirkan terima kasih kepada penaja kita, semestinya Kerajaan Sarawak. Terima kasih juga Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP. Serta kepada yang turut menjayakan kemuncak Bintang Kecil 2026 seperti Grand Margaretha Hotel Kuching, Samasa Tours and Travel, Raya Khas Sundian Berhad, Max Fashion, Royal Cruise, Jabatan Museum Sarawak, ZXE Sound and Event Management, ANZ Catering, Velnora Couture, Bloom Borneo, Dutch Lady dan juga Chang. Terima kasih diucapkan.
3: Tepuk buat penaja-penaja kita. Ya. Moga-moga hubungan ini ya berterusan sampai bila-bila demi merealisasikan impian bintang-bintang kecil kita.
4: Betul, Bel. Dan sekarang, Bel, keputusan ya sudah pun berada di tangan kita.
3: Ya. Dan bukan saja keputusan dah berada di tangan kita, Fifa. Tetapi adik-adik bintang kecil kita telah pun berada di depan.
4: Betul, ya,
3: kan? Inilah wajah-wajah bintang kecil 2026. Dan siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kemuncak bintang kecil 2026? Ya.
4: Bella, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Puan Wan Wizana binti Hashim, pengarah penyiaran Sarawak, untuk mengundang Yang Berbahagia Encik Saiful Zaman bin Yusof, pengarah bahagian program radio, bagi mengiringi Yang Berhormat Dato' Hajah Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, merangkap adun N7 Semariang bagi menyempurnakan majlis penyampaian hadiah. Dipersilakan.
3: Terima kasih. Dan inilah juga mereka-mereka yang merealisasikan juga impian anak-anak atau adik-adik bintang kecil kita. Ya, yang bakal menjadi pelapis bintang-bintang dan pelapis juga kepada orang kata akan datang.
4: Betul. Yeah. Macam pelapis bel?
3: Ya. Yeah. Pelapis air?
4: Pelapis.
3: Ha.
4: Bel bel.
3: Baiklah. Itu dia. Nampaknya semakin berdepor ya. Adik-adik kita berdepor. Ada yang tengok bawah aja ya, saya nampak tu. Eh, ada yang tengok bawah. Ada yang pegang-pegang tangan begini. Tapi saya tahu mak bapak pula tangan macam ni pula. Dia tengah kira.
4: Kira lain.
3: Dia tengah kira duit. Ya. Saya tahu. Eh, besar tau. Ah,
4: betul,
3: satu
4: Bel.
3: Hati pun RM5,000. Baiklah.
4: Okey, Bel.
3: Kita akan mulakan dengan
4: penerima sagu hati terlebih dahulu.
3: Baik. Sagu hati di tempat ke-6 jatuh kepada adik
5: Nur Sofia Adelia binti A. Razif
3: dari Kuala Lumpur. Ya, membawa pulang piala dan juga wang tunai RM5,000. Ya, banyak tu deh, RM5,000. Eh, berapa mangkuk mie kolok boleh beli tu? Ah, banyak tu. Eh,
4: Bel-bel, seterusnya?
3: Seterusnya.
4: Kita persilakan.
3: Yang ke-5 dimenangi oleh adik
5: Nur Ariana binti Satria
3: dari Sarawak. Ya. Ah. Adik. Kalau abang nak buat loan boleh dek? RM5,000 pun jadi lah dek.
4: RM5,000 tu boleh jadi simpanan diorang di masa akan datang.
3: Budak-budak mana boleh pegang duit banyak-banyak.
4: Best, seterusnya best.
3: Seterusnya, sagu hati yang terakhir atau ke-4 dimenangi dari Pulau Pinang, adik
5: Melissa Rose binti Afzan Safwan.
3: Ya. Dua kali ya, adik Melissa berhentak di dalam kemuncak bintang kecil. Tahun sudah pun dia ada juga. Apapun, tahniah. Anda semua pemenang dah pun.
4: Bel-bel.
3: Baik, debaran semakin terasa. Hadiah pun makin meningkat ya.
4: Seterusnya kita akan umumkan pemenang tempat ketiga kemuncak bintang kecil 2026 dimenangi oleh adik
5: Kristina Izara binti Robli
3: dari Sabah.
4: Sabah boleh bah kalau kau mempertaruhkan ya. Lagu Cuba Jadi Aku.
3: Wow, semakin meningkat. 10,000 tu dek. Ah. Ya. Yeah. Wow, sorakan gemuruh ya. Baiklah. Dan sekarang tibalah masanya untuk kita mengetahui siapakah yang bakal menjadi naib juara. Tetapi ingin diberitahu di sini ya, untuk naib juara kita akan umumkan juara terlebih dahulu.
4: Betul, Bel. Dan sekaligus nama yang tidak kita umumkan merupakan naib juara bintang kecil 2026. Jadi, Bel, tiba saatnya kita umumkan juara kemuncak bintang kecil 2026.
3: Yang bakal membawa pulang RM20,000 berserta piala dimenangi oleh
4: Muhammad Reza Indra
3: Bintang dari Kedah.
4: Tahniah kita ucapkan.
3: Ya, tak sia-sia beliau mempunyai suara perempuan. Ya.
4: Mempertaruhkan lagu Zena Zen tadi.
3: Ya, betul. Memang cukup susah. Tahniah. Tahniah diucapkan. Dan seterusnya.
4: Dan dipersilakan adik Muhammad Aryan Zuhar bin Muhammad Rizwan Akram untuk menerima hadiah naib juara bintang kecil 2026.
3: Ya.
4: Tak sia-sia tarian
3: betul
4: tadi, Ben.
3: Betul. Tak sia-sia beliau melentik-lentik-lentik tadi. Ya. Ah, akhirnya berjaya membawa pulang RM15,000
4: betul
3: peserta piala.
4: Kita persilakan adik-adik kita untuk bersama-sama dengan tetamu kehormat untuk merakam gambar sebagai kenangan.
3: Ah.
4: Tahniah kita ucapkan kepada kesemua peserta kemuncak Bintang Kecil 2026.
3: Yeah. Syabas. Sebenarnya syabas buat kesemua adik-adik bintang kecil kita.
4: Betul, Bel.
3: Tahniah diucapkan. Ya. Jangan lupa abang dik, eh. Ya. Abang yang ada kau melentik tadi, dik. RM15,000 pun jadilah, dik. Boleh abang buat loan.
4: Baiklah, terima kasih penonton yang hadir di auditorium B. Ramli RTM Kuching, pendengar-pendengar setia Sarawak FM, KL FM dan yang mengikuti RTM Click, RTM Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih dan saya Viva.
3: Dan tanya juga kepada kru penerbitan Bintang Kecil 2026 dari seluruh Malaysia sebenarnya yang sama-sama menjayakan Bintang Kecil dari peringkat zon sehinggalah pada malam kemuncak Bintang Kecil pada malam ini. Dan saya Bang Asri atau Bakoba atau
4: Yeay.
3: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Wow, akhirnya.
4: Kini pasti.
1: Jadi tahniah untuk adik Reza kita menjadi juara untuk kemuncak Bintang Kecil 2026.
4: Yang membawa wang tunai berjumlah RM20,000 dan naib juara daripada membawa wang tunai RM15,000 ni, Sheila.
1: Betul.
4: Iaitu adik Muhammad Aryan Zuhair dari Negeri Sembilan.
1: Tahniah untuk adik-adik kita yang mendapat tempat ketiga. Juga sanggup hati anda dapat yang terbaik. Kira malam ni semuanya yang terbaik. Kira bawa balik duit semuanya.
4: Ya, semuanya adalah pemenang.
1: Betul.
4: Cuma seorang je yang di puncak.
1: Jadi tadi kan awak ada cakap siapakah juara untuk tahun ini. Maka telerai sudah teka-teki kita. Inilah dia juara untuk tahun ini, iaitu adik Reza kita dari Negeri Kedah.
4: Syabas diucapkan untuk semua. Dan insyaAllah dah umur panjang, mungkin adik kita yang dua orang tu yang sebesar tahun tu boleh ikut lagi.
1: Betul-betul. Sebab Bintang Kecil ini umurnya sehingga 12 tahun.
4: Ya, betul.
1: Dan kita doakan agar mereka yang hari ini tidak dapat di tempat yang ketiga, kedua, yang pertama, jangan gundah gulana.
4: Betul.
1: Anda teruskan perjuangan anda dalam bidang yang anda sukai, iaitu menyanyi.
4: Ya, perjuangan bukan terhenti setakat ini, kan. Dan apa pun, terima kasih diucapkan kepada semua pendengar-pendengar kita dari Sarawak FM dan juga
1: KL FM, ini baru KL, juga pendengar kita dari Kedah, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan.
4: Ya, terima kasih juga diucapkan kepada penyelaras pada malam ini, iaitu Corina Joel dari Sarawak FM. Dan terus juga kita ucapkan terima kasihlah kepada unit saran luar yang diketuai oleh Puan Nordiana Rabai, Shaharudin Abdul Rauf, Lee Chang Fu, Iswandi Hamzah, Wan Muhammad Zaki Wan alias Denny Salami Fairi, dan juga rakan Medsos Rock FM Muzadi Rabai dan juga Dayang Fariza, rakan di Konti Real dan juga Lin.
1: Okey, dan saya nak ambil kesempatan ini nak ucapkan terima kasih kepada Alif Aiman di Konti KL FM yang sambung siar dari KL FM ke Sarawak FM, sehingga kita berjumpa lagi. Tentunya kita dah puas hati dah. Dah berakhir sudah seminggu juga adik-adik kita berada
4: berkampung
1: di Negeri
4: sini.
1: Sarawak.
4: Dan tak lupa juga ni, Sheila, unit kawalan pusat RTM Kuching Sarawak. Tanpa mereka siapalah mungkin tak berjalan lancar lah, kan.
1: Betul.
4: Selain kita pada hari ini, terima kasih juga pada Sheila.
1: Okay.
4: Dari KLFM, insyaAllah umur panjang kita akan bersua kembali.
1: Salam-salam sikit.
4: Okay.
1: Ini bukan salam cakap, eh. Bukan, tak ada. Okey. Dan juga DJ Nana,
4: ya,
1: pertama kali kita digandingkan.
4: Ya.
1: Dan juga Corina yang ada di sini juga. Juga di sebelah Corina, nama siapa saya lupalah.
4: Shah.
1: Oh, yang duk panggil Shah. Shah ni lah dia.
4: Ataupun
1: Shah
4: dikenali sebagai Rusdi Ramli.
1: Wow. Ada gaya.
4: Ada gaya, kan.
1: Rusdi tu ada. Jadi terima kasih untuk anda semua. Lepas ni esok saya nak balik, saya nak cari telur tadi.
4: Telur padi.
1: Nak cari mi belacan. Dan juga nak makan umai.
4: Ya, betul. Okey, untuk semuanya terima kasih banyak. Dan seterusnya kita kembali ke Konti Sarawak FM. Assalamualaikum dan bye-bye.
6: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
7: Ya, demikian tadi saudara saya langsung kemuncak Bintang Kecil 2026 yang dibawakan khas dari Kuching Sarawak melalui KLFM. Dan kita dapat dengar sama-sama tadi, kan, juaranya Reza dari Kedah dan kita peserta Negeri Sembilan, kita nombor 2. Tak apa, alhamdulillah, tahniahlah juga. Bukan senang nak bergaduh kat nombor 2 tu. Tahniah pada semua peserta-peserta kita, peserta-peserta cilik kita yang punya bakat yang tersendiri. Semoga mereka ni nanti satu hari akan menjadi warna-warni dalam suasana industri seni tanah air, insyaAllah. Okay, tahniah kepada semua yang menyertai kemuncak Bintang Kecil Negeri FM. Tahniah juga buat penerbit Bintang Kecil Negeri FM, Kak Ratna Sari dan juga timnya. Alhamdulillah, semoga adik kita taklah rasa kecewa. Eh, harian, tak apa, nombor 2 tu pun nakir bagus dah tu. Kita terus usaha lagi, semoga ianya menjadi titik tolak untuk awak menjadi lebih hebat lagi di masa akan datang. Okay, jadi kepada adik-adik kita yang punya cita-cita nak masuk Bintang Kecil, nak jadi macam Aryan, macam Reza tu, bolehlah tahun depan lah, bolehlah kita mengasah bakat kita mula dari sekarang. Nanti tahun depan ada uji bakat, jemput datang. Okay, The Great FM, ingat sampai bila-bila bertemankan wakil dan minit-minit akhir, tiga baki setengah jam saja lagi untuk saya menemani anda dalam suasana ekspresi malam.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.

sudah berada di titik akhir pertemuan kita untuk hari ini. Apapun kalau ada salah silap sepanjang persiaran, ampunlah maaf sebentar. Dan harapnya insyaAllah besok kita tetap ketemu janji kita pukul 6 petang sampai pukul 12 tengah malam. Wakilkan teman anda dan suasana ekspresi malam. Dan esok seperti biasalah, rakan setugas sebelah pagi akan mengambil alih siaran ini adalah Amar Irfan. Okay, besok Amar pagi dan kemudian tengah hari Pana. Okay, dan kemudian sebelah petang tu YK ambil alih balik. Jadi seketika ni nanti tepat pukul 12 tengah malam kita pinjamkan anda seketika ke Nasional FM. Dan insyaAllah nanti kita akan apa orang cakap, ambil balik semula siaran ni pukul 6 pagi esok. Jadi kekalkan frekuensi anda 92.6, 95.7, 107.7. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: keluarga keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi

0: debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Jadi saudara, saudari, saya nak tekan gitu saja. Saya nak tekankan mesej pertama aja bersyukur. Keduanya menerima kenyataan bahawa kita punya keupayaan untuk meningkatkan prestasi kita. Dan ketiganya, lakukanlah sebaik mungkin itu. Saya tegaskan keyakinan saya bahawa Malaysia ini negara bertuah, punya potensi yang sangat besar dan luar biasa. Ada ketika kita melonjak sedikit, ada ketikanya kita izinkan kecurangan, keterlanjuran berlaku sehingga kita dalam keadaan sekarang. Bahawa dalam 20 tahun, sementara ada penaikan, ada kemajuan, ada kebaikan, tetapi mendatar dari sudut perbandingan dengan kelajuan perkembangan negara-negara lain. Dan kalau benar mau berjaya, dia mesti bermula dari pimpinan di atas dengan tata kelola yang baik, dengan menghilangkan sikap gelojoh dan tamak haloba, hasad dengki, cemburu, dan menumpu perhatian. Cari apa saja cara, jalan untuk perbaiki prestasi.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Aku, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia.

Nasional FM sentiasa di hati hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah tepat jam 12:30 malam. Maka secara rasminya bermulalah waktu operasi geng burung hantu. Mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12:30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang, Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan? Macam contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan? Mira cuba naikkan sikit lah kan? Sebab rasa macam lagu tu, lagu yang Mira agak suka jugalah kan? Jadi kalau lagu biasa pula, dengar elok. Tapi bila lagu pagi-pagi ni, lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu. Baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Jam sekarang menunjukkan pukul 1.03 minit pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di National FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah temankan Mira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, temankan Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadar nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook muka buku National FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Nani Ani, salam malam GBH. Apa pun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap. Esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Nani ni kan. Dia katanya, jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. National FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH, selamat tengah malam semua. Moh layan Radio National FM sentiasa.

Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng wakaf Kampung Kangkarcah, sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okey, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng buruh hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul tawau dari Tawau. Assalamualaikum semua, buat DJ Mira selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar ala comelnya stiker apa ni, burung hantu ni. Tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jangan, pastikan anda dapat rehat secukupnya. Okey, kita juga ada Salji Api. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas. Selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Sue. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga bersama DJ Akak Mira. Nasional FM sentiasa di hati. Okey, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia jiwa kelajuan daripada kumpulan Hujan. Walaupun lagu namanya Jiwa Kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan ya. Jangan ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ni Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Imagine Dragons, Believer, Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata, Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh, jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis comel. Oish, selalu happy ke? Ya, yeah, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia, termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni erat perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajurahim Jannah. Dia hantar good night and good bless. God bless. Okay. Nida Wahidi, Nida Wahida, maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Saljiah Piah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okay. Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga Niki PKA. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ini saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, macam lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia, cukuplah sekali dari JJ.

0: Hai, saya Ariza Fril. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
1: Sentiasa di hati. Get it, say.
2: Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
3: Hey, Katie, kenapa seronok sangat tu?
2: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
3: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
2: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku, tak jadilah nak pinjam macam ni.
3: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
2: Ada hutang eh?
3: Ada.
2: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
4: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi lagu Pupus daripada Dewa. Okey, dah masuk dan nak menghampiri jam 2.30 pagi. Mira nak buka satu topik untuk kita sembang sama-sama. Sekarang ni Mira baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin bersama santai, boleh singgah sebentar di TikTok kita Nasional FM sentiasa di hati. Jadi topik apa yang Mira nak buka ni, mudah saja. Mira nak tahu apa satu benda yang anda rasa semua orang pandai buat tapi anda sampai sekarang masih tak pandai. Jadi boleh kongsikan, mungkin contoh tak pandai siang ikan, tak reti nak lipat baju cantik-cantik, ataupun setiap kali nak bungkus hadiah, hasilnya tu tetap nampak macam bungkusan nasi. Boleh jadi juga kan, kalau tak cukup seni tu, mungkin tak secantik yang kita mahukan lah. Jadi anda boleh singgah ke TikTok Nasional FM dan kongsikan. Kalau tak nak kongsikan pun tak apa, masuk je sembah santai juga, okay? Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM.
2: Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.

Patri daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ah, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francisca Peter, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

masih bersama. Okey, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah, dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak Nur Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan geng burung hantu, selamat tengah malam. Selamat bertugas. Nasional GBH terus on. Mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran. Moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yul Senai JDT pun cakap hai. Hai. Kita ada Da'at Red Sabah on. Zaw dari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Gang Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan, serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang ya, walaupun dah tengah malam ni, banyak kami naik kosong. Okey, jom layan lagu best ni. Okey, teman Mira sampai 6 pagi. Okey, kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran. Hadir dari Kuching Sarawak. Hai Khairul Azlan Azlan. Waalaikumsalam DJ Mira. Saya nak lagu, boleh ke Kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu, boleh. Tapi mungkin bukan di segmen Gang Buruh Hantu. Kita ada spesifik segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama. Nasional Malam, maafkan saya. Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0. Minta maaf, tersasul pula. Dah pukul 3 pagi ni, mula tersasul ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0 dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada The Sale, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nah nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-6711-069877. Panjang kita ada Hiat, kita ada Azri Razali, Saleha Muhammad, Sabariah Awam, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang memberi salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir. Suratan Takdir dah tadi. Nordin Ahmad pun ada, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun Gang Burung Hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung mainkan anda lagu. Lagu seterusnya daripada Ella Kesal. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okey, kita ada di TikTok ni sekarang apa kita tengah membuahkan macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal, rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam sorang-sorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan, bolehlah mula cari hobi baru, boleh orang kata luangkan masa dengan keluarga sendiri, dengan rakan-rakan, supaya tak adalah mengimbau kenangan lama tu kan. Tapi ialah bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru saja terluka hatinya, semoga hati anda tu terubati, mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak diganti dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang toksik ni kan. Sebab kadang-kadang kita ada satu tabiat ni, kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama, mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon, bekas yang entah apa-apa yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam almari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay? Jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay, kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula, jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Game Buruhan tu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sekarang ni. Kita ada Chuck, katanya dia sedang pandu lori sekarang ni, on the way FDS Transport tak sebab saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza, kita ada Ishak, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya, kita ada Norfishah Jaafar, kita ada Irfan, kita ada Ni8833, Siti Saleha, Lara Sufi, Aina, Faridah Juso, Zaid Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu, kita ada lah, ada juga nama Mira. Mira pun ada juga. Sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamilah Muhammad Rashid, Medina Dahlia, ramai lagi. Okey. Okey, nanti kita sambung lagi. Okey, kita sambung dengan lagu seterusnya. Tadi kita sebut toxic kan? Ini dia, Britney Spears Toxic. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Yes.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, maritian!

Itu dia gadis semasa daripada Nuna, dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu, tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah, Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asal kat selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM, sentiasa di hati. UPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon. Selamat bertugas DJ Mira terbaik. Layan Kuching Sarawak, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers. Matahari nama dia. Layan GBH dengan lagu best. Selamat bertugas DJ Mira. Selamat tengah malam semua. Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini. Salam geng burung hantu. DJ Mira, thank you main lagu-lagu best. Nazar daripada Pantai Dalam. Sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Sabtu hari Minggu. Sabtu hari Minggu, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam, waalaikumsalam kat DJ dah sahabat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah ni. Salam hujung minggu. Ramai ya yang nampak. Sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Aduh, ucapan kepada Bos Yen. Happy birthday yang ke-49. Tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi. Semoga bertambah isinya. Jom layan GBH. Jom layan, okay? Layan sampai habis. Hainul Jafar AJ, happy weekend. Selamat hujung minggu. Kita ada Sadin Sadin Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan Bos. Mira happy-happy konti. Terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi. Beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Penyanyi kumpulan-kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dah. Habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IT Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan sekarang dah menghampiri 4.30 minit pagi. Sikit je lagi nak pukul 5 pagi kan. Tadi baru saja kita dengar lagu daripada Sejati, kumpulan Wings. Dan selepas ini, Mira akan mainkan daripada kumpulan Search Pula Teguh. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen sebentar ya. Kita ada... kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu bermula dari 12 tengah malam hingga 6 pagi. Okay, kita ada Mayani Emma Abdul Balik. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Masih Rasul. Selamat berhujung minggu. Selamat juga untuk awak. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai, daripada Sungai Besar. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GBH. Selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Okay, pastikan anda terus berada di frekuensi ini. Kalau kata Nasional FM sentiasa di hati, kena selalu setialah dengan Nasional FM kan. Okay, kita teruskan dengan lagu Teguh daripada Search. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat jalan Romeo daripada Ramlah Ram. Jangan cuba merayu lagi. Kalau dah lepas tu, lepas je lah kan. Okey, sedikit pesanan daripada Mira sebelum kita masuk jam 5 pagi. Okey, apa pesanannya? Jangan terlalu sibuk membuktikan nilai diri kita kepada orang yang memang memilih untuk tidak menghargai kita. Kadang-kadang bukan kita yang tak cukup baik. Cuma kita yang terlampau lama berdiri di tempat yang salah. Berharap orang lain akan nampak apa yang kita beri. Simpan tenaga dan kasih tu untuk mereka yang tahu untuk menghargai segala kehadiran kita, kebaikan kita. Sebab kita juga berhak berada di tempat yang membuatkan kita rasa dihargai. Sama-samalah kita renung-renungkan. Okey? Okey, sambung dengan Senyuman Ragabu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 5 pagi. Masih ada baki. Tidak, ini jam terakhir. Mira bersama geng burung hantu lah. Dah jam terakhir dah. Sebab sekarang pun dah pukul 5.02 minit pagi. Jadi kalau hari biasa, waktu ni mungkin ramai dah mula fikir nak bersiap, nak keluar rumah, nak kejar masa, nak pandu kereta sampai pejabat kan. Tapi hari minggu ni, kalau tak ada urusan awal, bolehlah tarik selimut sikit lagi, tidur sikit lagi kan. Yang ada rancangan dengan keluarga atau kawan-kawan nanti, semoga semuanya berjalan lancar. Yang pilih nak berehat dekat rumah, tak ada masalah, tak ada, tak salah pun. Kadang-kadang itulah yang kita perlukan selepas seminggu yang sibuk dengan kerja. Jadi apapun rancangan anda hari ini, mulakan pagi minggu anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Harian Sukan Asia IT Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
2: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau presen yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih didikan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka melalui cara lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
3: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari Kebentuk VFX, Universiti Multimedia Malaysia.
1: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلأ من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، صدق الله العظيم. الحمد لله تمام شكر كهدر الله سبحانه وتعالى كان masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan peluang yang Allah Taala berikan ini dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ke surat 25, bersabar menahan syahwat. Ada yang mengatakan annasyahwata tasirul muluka abidan wassabru yasirul abida malukan ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Artinya, sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi hamba, dan kesabaran dapat mengubah hamba menjadi raja. Bukankah anda melihat kisah Yusuf dan Zulaikha? Dia kata anna syahwata tasirul muluka abidan, bahawasanya syahwat itu menjadikan seorang raja tak akan hamba. Walaupun dia raja, apabila syahwat menguasai dia, menyebabkan dia menurut apa sahaja yang dikehendaki oleh syahwat tadi. Bermakna kita jadi hamba kepada syahwat. Ini besarnya syahwat ni kebinasaan kepada kita kalau kita tak gunakan. Kalau kita tak uruskan syahwat kita dengan cara yang terbaik, dia boleh menjadikan kita hamba kepada dia. Wasabru yasirul ibad abid mulukan, dan sabar itu, ya, kesabaran itu menjadikan seorang hamba akan raja. Jadi bersabar di atas apa sahaja yang berlaku, dia kembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, seolah-olah dia tu jadi seorang raja yang menguasai, ya, yang menguasai keadaan. Dan dia dapat mengatasi segala perkara yang berlaku itu dengan hati yang tenang. Syarahan dia, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Syahwat ni adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan, ya. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai. Qala al-musannif rahimahullah, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Ya, syahwat ni keinginan kita nak kepada sesuatu, nak kepada kesenangan, nak kepada kemewahan, ya. Itu panggil syahwat. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai tersebut. Ya, apabila kita menyukai sesuatu, maka ketika itu kita sanggup melakukan apa sahaja untuk memperolehi perkara yang kita sukai. Maka apabila kita sanggup melakukan apa sahaja, ketika itu berlakunya pengabdian itu tersekitar. Maksudnya, mengenai kita tunggu apa sahaja yang dikendaki. Ya, bukankah ada dikatakan juga man ahabba syai'a fahuwa abdu. Artinya, siapa yang mencintai sesuatu, maka bersedialah menjadi hamba abdinya, hamba abdi kepada sesuatu. Ya, kita cinta kasih kepada harta, maka ketika itu kita jadi hamba kepada harta, hamba duit. Nak cari duit, nak dapat duit, sanggup buat apa sahaja, pagi, petang, siang, malam, tak peduli halal dan hari apa, penting kita dapat duit. Ketika itu duit telah menguasai kita dan kita menjadi hamba kepada duit sendiri. Orang yang mencintai ataupun, ya, dia kasih kepada seorang perempuan, dia sanggup buat apa sahaja untuk memperolehi perempuan. Dia sanggup, dia menjadi hamba kepada perempuan. Maksudnya apa sahaja yang dikatakan oleh perempuan tu, dia akan buat, dia akan ikut. Ya, dia tak bantah dah tu sekali. Sebab al-hub itu tadi, pepatah Arab ada menyebut al-hub wa'ama. Ya, kasih itu, sayang itu, cinta itu buta. Man ahabba syai' akthar min zikri. Siapa yang kasih kepada sesuatu, dia banyak menyebut sesuatu itu, perkara itu, perkara yang dia kasih, perkara yang dia sayang, sentiasa dia sebut. Ya, jadi pepatah Arab ini dapat kita faham ataupun realiti yang berlaku pun macam apa yang telah disebutkan oleh pepatah tadi. Ya. Jadi sesiapa yang mengasihi sesuatu ketika itu, maka bersedialah, kata dia, menjadi hamba abdinya, hamba kepada sesuatu yang dia kasihi. Dia sanggup buat apa saja untuk mendapat apa yang dia kasihi, apa yang dia sayang. Adalah sangat tepat kenyataan tersebut. Sesiapa yang mencintai harta misalnya, maka ia mesti mencari dan mengumpulkannya. Cari harta pagi petang siang malam untuk kumpul harta supaya harta itu banyak. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Dalam dapat harta, tuan-tuan sekalian, kumpul harta, dapat harta. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Harta tadi dijaga pula. Dah banyak masa waktu yang kita habiskan untuk harta. Pertama sekali kita cari harta. Cari harta pagi, petang, siang, malam. Dan kita kumpul harta tadi supaya harta menjadi banyak. Dah banyak harta, duk jaga pula. Duk jaga harta dan pelihara harta tadi. Dan seterusnya, ia mesti menumpukan segala usaha dan fikirannya untuk memastikan harta tersebut sentiasa ada di sampingnya. Banyak step, banyak peringkat yang perlu dia laku dalam bab harta tu, tuan sekalian. Pertama sekali susah payah kita mencari harta. Bukan senang, bukan mudah nak cari harta tu, tuan sekalian. Dia kadang-kadang cari harta pagi, petang, siang, malam, tidak mempedulikan tentang waktu, keadaan dan sebagainya. Dan waktu semayang pun kadang-kadang dia terlupa-terlupa daripada dia. Kenapa cari harta? Nah, cari harta, dia kumpul harta, jaga harta. Dan bukan setakat jaga harta. Dan dia akan cuba untuk nak memperbanyakkan harta tadi supaya harta tak hilang. Nah, harta tak habis. Harta ni tuan-tuan sekalian, kalau tidak dilaburkan atau kita tidak usahakan untuk mengembangkan, harta dia akan habis. Dah ambil 100-100, habislah harta tu. Maka harta tu dia akan tetap. Harta tadi supaya dia tidak luput, tidak hilang daripadanya, dia berusaha pula untuk nak mengembangkan harta. Dia buat bisnes, macam-macam lah, buat pelaburan tu, pelaburan ni. Maka tu kesibukan dalam bab harta ini terlampau-lampau sangat kadang-kadang. Sibuk sungguh cari harta, kumpul harta, simpan harta, jaga harta, kembangkan harta. Ya, atui Allah Taala beri peringatan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu merupakan fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita tidak jaga diri kita tu, tuan, nah, kalau kita tidak ada ilmu tentang kehidupan dunia dan akhirat ini, kadang-kadang kita terluput dengan harta benda dunia. Sebab itu Allah Subhanahu wa Taala menyebut, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melekakan kamu, melalaikan kamu oleh harta kamu, oleh anak pinak kamu, keluarga kamu, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu berada di alam kubur. Mati itu tuan, duk sibuk dengan harta, duk sibuk dengan ahli keluarga, sehinggalah Allah Subhanahu wa Taala menjemput dia dalam keadaan yang sibuk dengan urusan dunia. Sehinggakan mereka ini tidak ada masa untuk akhirat mereka. Sedangkan dunia, sesibuk mana dunia pun kita akan tinggalkan dunia. Dunia tidak kekal tuan, sekejap ya dunia ni. 50 tahun, 60 tahun, itu dah tempoh dunia. Ya, dan kan akhirat kekal selama-lamanya. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang yang cerdik itu, orang yang memikirkan tentang alam yang kekal abadi. Dunia akan berlalu tu tuan sekalian. Ya, dunia akan berlalu meninggalkan kita, dan kita pun tidak lama berada di atas dunia ni. Tak lama kita atas dunia tu tuan sekalian. Mungkin ya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tengoklah rezeki masing-masing. Dah ada orang yang pendek sangat umur, dan kadang-kadang dalam kandungan pun Allah Taala dah ambil. Baby pun Allah Taala ambil, umur mumayyiz pun Allah Taala ambil. Dah umur berapa dan sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya itu tuan-tuan sekalian, ya, akan berlaku kepada kita. Umur itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Taala apabila sampai masa. Jadi nak cerita dunia ni, sebab itu berhati-hati, beringat tuan, jangan sampai cari harta lupa kepada akhirat yang kekal selama-lamanya. Ya, kesabarannya adalah ketabahan, di mana dengan ketabahan inilah orang yang dapat mencapai apa yang dimaksud. Dalam kisahnya Zulaikha dan yang permaisuri raja itu amat mencintai Yusuf. Namun dengan penuh kesabaran, si Yusuf mampu untuk menghadapi segala godaan dan tipu helah Zulaikha. Akhirnya Yusuf, si hamba itu, menjadi raja. Jadi kita melihat bagaimana tuan-tuan sekalian. Nah, dia sebut wasabru. Ya wasabru yasirul abida mulukan, iaitu hamba menjadikan apa ni, sabar itu menjadikan seorang hamba itu sebagai raja. Kisah Yusuf alaihi salam, ya, di penjara, ya, berada dalam penjara, ya, diperhambakan, dijadikan hamba tuan-tuan sekalian dalam kisah kehidupan dia. Dan akhir sekali berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam, akhirnya jadi pemerintah negeri Mesir, ya. Ini tuan-tuan sekalian kebesaran. Sebab tu awal sabr mur wa akhiru hulun. Awal sabar itu pahit. Pahit dan. Dan kalau kita tahan juga sabar itu, akhir sekali menjadi manis. Nah, kesabaran penting dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, sabar. Apa makna sabar? Habsun nafsi ala ma takrah. Tahan diri di atas perkara yang kita tidak suka. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia menyebut tentang cobaan dugaan kehidupan manusia dalam firman Allah taala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiril sabirin. Allah taala menyebut bahawasanya kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada minal khaufi wal ju'i, daripada ketakutan kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi, kurangnya harta benda, ya. Dan kadang-kadang hilangnya nyawa. Akhir sekali ketika mana manusia menghadapi segala ujian, cubaan, dugaan daripada Allah Ta'ala dengan kesabaran, akhir sekali Allah Ta'ala sebut wabashiril sabirin, berilah berita gembira kepada orang sabar. Ya, berita gembira kepada orang sabar yang mampu, yang mampu tahan diri untuk menghadapi segala cubaan, dugaan kehidupan manusia. Dan perlu kita sedar bahawa kita hidup kita pasti akan diuji oleh Allah. Nah, pasti akan diuji oleh Allah Taala. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, ya, merasakan ahsiban nasu an yaqulu amanna, bahasa Arab mereka berkata amanna, kami telah beriman. Adakah boleh manusia ini menyangka, mengatakan, merasakan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Tak boleh kita mendabik dada kita beriman kepada Allah taala selagi mana Allah taala belum uji kita. Dan ujian inilah berat. Apabila kata sebut ujian, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, masuk exam ujian sekolah. Nah, ada lulus, ada tak lulus, tu ujian. Ya. Yeah.
1: Allahumma

Jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi dan insyaAllah dalam masa setengah jam lagi Mira akan mengundur diri. Jadi dengan baki 30 minit lagi ni, pagi ni ada satu perkara yang Mira nak ajak kita sama-sama renungkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Kita fikir bahagia hanya ada di depan. Bila dah berjaya, bila dah cukup duit, bila dah dapat apa yang kita mahu. Sedangkan sebenarnya mungkin sebahagian daripada bahagia itu sebenarnya dah lama ada bersama kita. Jadi sesekali, berhenti mengejar. Pandang sekeliling dan hargai apa yang masih kita miliki hari ini. Semoga pagi ini memberi sedikit ruang untuk kita lebih bersyukur. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Yes.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf. Dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran Jakim.

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadhan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Om Sai Radio AG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: ingat sampai bila-bila. The
1: Bottom. Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, selamat pagi yang mengucapkan kepada anda semua yang baru saja mendengarkan pada waktu ini. Tepat pada waktu 6.05 minit pagi. Dan hari ini juga merupakan hari Sabtu kan. Hari kita semua bercuti 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan sementara tadi bagi anda yang berada di kawasan sekitar Seremban dan juga Port Dickson, jangan lupa untuk kita tunaikan kewajipan. Sebab tadi pada waktu 5.53 minit pagi dah berkumandang dah azan fardu subuh. Jadi hari ini syuruk pun tepat pada waktu 7 pagi. Jadi sama-samalah kita cepat tunaikan kewajipan, okey. Dan bagi anda semua yang sedang memandu, abang-abang orang kata logistik kan, bawa lori, ada juga yang bawa kereta, hati-hatilah diucapkan. Dan kalau anda nak request nak dengarkan lagu pilihan anda pun, macam biasa boleh request dekat Amar dekat WhatsApp konti kami di nombor 012-603-0603. Jadi anda semua selamat bercuti, dan bagi anda yang bekerja, samalah nasib kita. Jangan risau, okey. Yang penting kita cari rezeki halal. Gitulah. Okey, jadi bagi anda semua terus kekal di frekuensi 92.6. Dan sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan Leila Bidadari, hanya di Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Manulah payah ni letak ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa lagi?
1: Oh, jadi mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jadi anda semua hari ini apa khabar? Sihat ke tak tu? Mestilah kena bersemangat kan? Sebab hari ini hari Sabtu, kita sama-sama bercuti lah. Tapi bagi anda yang bekerja, selamat bekerja diucapkan. Jangan risau, bukan anda kesorangan, amah teman anda. Yang penting hari ini selama 6 jam lah untuk segmen Radar Extra, 6 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal dekat frekuensi kami 92.6, 95.7 ataupun 107.7. Baiklah, lagu seterusnya kita layan dengan Putra yang berjudul Cinta Kain Putih. Wah, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Radar Extra menemani anda selama 6 jam pada hari ini, iaitu daripada pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari kejap lagi tau. Dan selepas ini pun seperti biasa, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita dengarkan utama 7 pagi. Sebab anda mesti nak tahulah apa yang berlaku di dalam dan juga luar negara kan. Sebab semua berita pastinya sahih hanya di RTM. Jadi kalau anda belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, cepat-cepat muat turun. Dapatkan di Google Play Store ataupun Apple App Store supaya anda bolehlah dengarkan semua 34 stesen radio RTM, boleh tonton rancangan menarik, juga dokumentari, filem dan sebagainya. Dan yang paling penting sekarang ni pun tengah musim FIFA ASEAN Cup 2026 kan, jadi boleh tonton secara langsung ke semua perlawanan yang melibatkan Harimau Malaya. Okey, jadi kalau anda nak kongsi apa-apa ucapan dekat Amar pun boleh jugalah, semestinya terus sahaja ke 012-603-0603. Sebab pada waktu ni pun alhamdulillah kita ada pendengar yang menghantarkan ucapan paginya. Katanya dia adalah Abang Zulkarnain Wafa lah. Dia kata, "Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kita semua dilimpahi rezeki dan juga mengirimkanlah doa yang baik-baik untuk kita dan juga semua pendengar Negeri FM." Itulah dia. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan X-Ray, Mekar di Jiwa, hanya di frekuensi 92.6 di mana? Negeri FM.

Usun dengan catatan 9.90 saat rekod baharu kejohanan. Pingat perak dan gangsa menjadi milik atlet Oman. Kedudukan pingat terkini menyaksikan China terus unggul di tangga teratas dengan 98 emas, 37 perak dan 24 gangsa. Jauh meninggalkan tuan rumah Jepun di tangga kedua dengan 28 emas, manakala Korea Selatan ketiga. Sementara itu, Malaysia di kedudukan ke-11 dengan 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Eksport halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Makan-makan, nak apa cakap je?
2: Perlahanlah, kita jangan gopoh.
1: Mana boleh, ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat, kalau lambat kita rugi.
2: Awak ni gopoh sangat eh. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali, habis tau.
1: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak? Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam sebuah surat ni ada RM5,000. Awak pakailah dulu.
2: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tahu.
1: Jangan risau. Kalau surah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi bakinya.
3: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
4: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
3: Kampung Pora, kampung yang pono botua. Ado cito, ado pondo yang polu dan doda. Orang kayo, orang tanamo, semua datang dari kampung.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

Yum Dengar Fam ingat sampai bila-bila. Okey, waktu ini pun Amar nak kongsikan info cuaca kepada anda semua. Dan macam biasa, kita akan lihatlah menerusi laman web rasmi Met Malaysia. Jadi dekat Negeri Sembilan hari ini, secara keseluruhan sebelah pagi, mereka meramalkan tak ada hujan lah. Jadi sebelah petang nanti, mungkin ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan sebelah malam pula, hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Jadi kalau kita tengok ramalannya, petang dan juga malam dijangkakan ribut petir ataupun hujan lah. Jadi kalau anda berada di kawasan yang mungkin hujan sedikit lebat dan sebagainya, tengah memandu pula, pelan-pelan jemput kereta tu kan, jangan laju-laju, jangan terburu-buru, biar lambat asal selamat lah orang kata kan. Ayat yang selalu kita dengar, tapi kadang-kadang kita terleka, terlupa. Tapi tak apalah, kita ni takkan orang kata sempurna, manusia kan. Okey, jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal dekat frekuensi 92.6, sebab seterusnya kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan cerpen yang berjudul Nafas, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Okey, itu dia tadi lagu daripada Amir Masdi yang berjudul Nur Cinta, menghiburkan anda di siaran Negeri FM semestinya dalam segmen Radar Extra. Dan pada waktu ini pun ada perkongsian daripada berita RTM di mana mereka melaporkan ada gempa bumi lemah bermagnitude 3.3 dikesan berlaku di Kuamut, Kinabatangan, Sabah pada pukul 5.32 minit pagi tadilah. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi hantaran Facebook melaporkan gempa berkenaan berpusat pada koordinat 5.1 darjah utara dan 116.8 darjah timur dengan kedalaman 118 km, dan lokasi gempa itu berada kira-kira 223 km barat laut dari Tarakan, Indonesia, dan 34 km barat daya dari Tonggod, Sabah. Jadi itulah dia mengenai gempa bumi lemah bermagnitude 3.3 gegar Kuamut di Sabah awal pagi tadi. Jadi kalau anda nak tahu berita yang sahih, boleh terus ke portal berita RTM ataupun boleh follow je lah dekat Instagram, Facebook dan sebagainya. Dan sebenarnya TikTok pun ada lah, sebab kadang-kadang kita ni suka tengok dalam bentuk visual kan. Bila membaca kita rasa macam ralat, tapi amalkan budaya membaca kan, sebab kita boleh tambah lah kita punya vocabulary, orang kata kan. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal. Dan sekarang ni jom kita layan Haziq Rasabi dan juga Baby Shima dengan lagunya yang berjudul Pujuk, hanya menemani anda sepanjang perjalanan di segmen Radar Extra Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila?